Ya teman Pro 2 FM, ini saatnya di Pro 2 Spot pagi hari ini ya. Masih terus setia teman kamu di Pro 2 FM, ini teman terbaik kamu ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang informasi menarik seputar fakta pohon mahoni. Tanaman multifungsi dengan segudang manfaat nih teman Pro 2 ya. Dikutip dari adentams.com, pohon mahoni dikenal sebagai salah satu jenis pohon kayu keras yang punya banyak manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Pohon yang memiliki nama ilmiah Sweetenia mahogany ini berasal dari wilayah tropis Amerika Tengah dan Selatan yang kini telah dibudidayakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kayu mahoni punya karakteristik yang sangat cocok untuk industri furnitur, konstruksi hingga pembuat dan kapal karena seratnya yang indah dan kuat nih kayu pohon mahoni teman Pro 2 ya. Nah, kita bakal bahas dari karakteristik fisiknya teman Pro 2. Sweetenia mahogany biasanya tumbuh hingga ketinggian 35 meter dengan mahkota yang lebar dan bulat serta pangkal penopang pendek yang diameternya itu bisa mencapai 1 meteran. Kulit pohon yang lebih muda punya tekstur yang halus dan berwarna keabu-abuan yang kemudian akan berubah menjadi lebih gelap dan bersisik saat pohon tersebut dewasa. Daunnya menyirip berukuran panjang 10 hingga 25 cm dan terdiri dari 4 hingga 10 helai daun yang berbentuk tombak dan berwarna hijau tua. Bunga pohon mahoni berukuran kecil dan tumbuh dalam malai, sedangkan buahnya berupa kapsul berkayu yang panjangnya 5 hingga 10 cm. Setiap kapsul berisi banyak biji bersayap dan yang tersebar saat buah terbelah nih teman Pro 2.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam. Pro 2 FM.

Oke, teman produk FM ini masih dengan fakta unik seputar pohon mahoni ya. Dan berikut, pohon mahoni itu lebih menyukai tanah yang kering dan bisa mentoleransi berbagai jenis tanah termasuk tanah liat, lempung, dan berpasir ya. Tanaman ini sangat toleran terhadap kekeringan dan bisa tumbuh di bawah sinar matahari penuh atau sebagian teduh. Spesies ini telah berhasil diperkenalkan di luar wilayah asalnya, termasuk beberapa bagian Asia dan Afrika, meskipun menghadapi tantangan karena hama seperti penggerak pucuk ya. Tingkat pertumbuhan pohon mahoni sedang, tetapi biasanya bisa tumbuh lebih cepat dalam kondisi yang baik. Pohon muda mengembangkan batang lurus dengan cabang yang terbentuk pada ketinggian 2-3 meter di atas permukaan tanah.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Hey hey teman Pro 2 FMND, masih dengan Faktonik seputar pohon mahoni ya. Nah, mahoni memainkan peran ekologis yang signifikan di habitat aslinya. Pohon ini menyediakan naungan dan habitat bagi berbagai spesies satwa liar. Dedaunan pohon yang lebat menciptakan habitat mikro yang mendukung banyak serangga dan burung ya. Selain itu, kayunya sangat berharga karena daya tahan dan ketahanannya terhadap kerusakan akibat angin menjadikannya sangat ideal untuk landscape perkotaan, teman Pro 2. Kayu pohon mahoni punya serat yang lurus dan warna coklat kemerahan yang sangat cocok untuk furnitur, lemari, alat musik, dan pelapis dekoratif. Perdagangan kayu mahoni telah berlangsung selama lebih dari 400 tahun dengan ekspor yang signifikan terjadi dari negara-negara seperti Peru dan Honduras ya. Tapi karena panen berlebihan dan praktik penebangan liar, spesies mahoni sekarang dilindungi untuk mencegah penurunan lebih lanjut nih, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

0: teman Pro 2, have fun terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Kita masih di Pro 2 Spot ya, dan masih tentang topik fakta pohon mahoni, teman Pro 2. Nah, ekstrak biji pohon Sweetenia mahogany ini tuh punya potensi untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi yang terkait dengan diabetes. Selain itu, teman Pro 2, pohon ini punya sifat antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhannya. Manfaat ini menambah nilai dari pohon mahoni selain kegunaannya dalam industri kayu, teman Pro 2. Dan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran atas pengundulan hutan dan praktik penambangan liar yang berpengaruh terhadap populasi mahoni, teman Pro 2, upaya konservasi menjadi semakin penting nih. Berbagai organisasi berupaya mewujudkan praktik pengelolaan berkelanjutan untuk memastikan bahwa Sweetenia mahogany ini bisa tumbuh subur di habitat aslinya sambil tetap memenuhi permintaan komersialnya.
1: What's the AC on? Cause it's

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Okay, teman-teman Pro 2, masih dengan fakta unik seputar pohon mahoni. Last but not least ya, mahoni punya makna budaya yang penting di tempat asalnya dan berbagai wilayah tempat pohon ini telah diperkenalkan ya. Dalam budaya Karibia misalnya, pohon ini melambangkan kekuatan dan ketahanan karena sifatnya yang kuat. Selain itu, kayu ini banyak digunakan dalam kerajinan dan furnitur tradisional. Singkatnya, Sweetenia mahogany adalah spesies kayu yang penting secara ekonomis sekaligus ekologisnya. Karakteristik fisiknya yang unik, nilai ekonominya, potensi pengobatannya, dan tantangan konservasinya menjadikannya pohon yang mendapatkan banyak perhatian dan perlindungan di dunia, teman Pro 2.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist.
3: Playlist kamu, cerita kamu.
1: Sampai bertemu kembali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Taman Pro 2 FM ND. Ya, jangan lupa nanti akan ada Muda Kreatif di jam 9 di jam 9.30, maksudnya ada moderasi beragama Taman Pro 2 FM ND ya. Akan ada acara moderasi beragama ya di obrolan sepada kali ini. So have fun terus buat kamu-kamu yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Kita akan barengan sama Pater Seran langsung dari Rusia, Teman Pro 2 by phone ya. Karena menjadi salah satu obrolan yang paling ditunggu Teman Pro 2 ya di moderasi beragama untuk edisi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

On Pro 2 FMND ya. Jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada obrolan sepeda moderasi beragama barengan sama Pater Seran ya. Pater Seran ini beliau sekarang ada di Rusia, teman Pro 2 ya. Jadi makin excited nih teman Pro 2 buat ngobrol sama Pater di pagi ini di acara moderasi beragama dengan topik yang nentrik di pagi ini teman Pro 2 ya, yaitu tentang sahabat tanpa batas agama, menjalin relasi yang sehat dan juga positif. Sesaat lagi hanya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras. Obras. Obrolan sepadan.
1: Teman Pro 2 FM ini ya, saat ini kita di Obrolan Sepada dan untuk Selasa ini kita di moderasi beragama teman Pro 2 tentunya seperti biasa kita akan ngobrol dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya teman Pro 2 FM ini untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 ya. Dan kita akan mencoba terhubung dengan Pater Seran ya untuk pagi ini ya. Semoga beliau bisa terhubung dengan kita via by phone ya, karena beliau saat ini sedang ada di Rusia ya. Kita mencoba terhubung dengan Pater Seran di pagi ini ya, dengan topik sahabat tanpa kenal agama teman Pro 2 FM ini. Ini tentunya menjadi salah satu obrolan topik menarik di mana kita hidup di tengah keberagaman agama dan suku, ras dan sebagainya ya, penting untuk menjalin sebuah relasi yang sehat dan juga positif ya. Pagi ini teman-teman ya, masih di moderasi beragama, kita akan bersama dengan Pater Camillus Seran SVD teman Pro 2 ya, di 0821-4765-0422. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pater. Halo. Selamat pagi. Halo, Pater. Oke, kita mencoba kembali terhubung dengan Pater.

Kita mencoba kembali terhubung dengan Pater Seran di pagi hari ini. Semoga bisa terhubung ya dengan Pater Seran ya di moderasi beragama untuk pagi ini, teman Pro 2. Selamat pagi Pater, halo. Baik, kita break dulu teman Pro 2 FM ini. Kita jangan kita akan kembali lagi dengan Pater di pagi ini. Selamat pagi Pater, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pater, halo. Halo, selamat pagi Pater. Halo Pater, selamat pagi. Selamat pagi Pater, bisa dengar suara saya? Iya, kita kembali coba terhubung dengan Pater Seran ya di pagi ini, teman Pro 2. Buat kamu tanya-tanya dengan topik kita, sahabat tanpa batas agama, menjalin relasi yang sehat dan positif, bisa langsung di 08 21 4765 0422.

Terhubung dengan Pater Camillo Siran SVD ya dari Rusia untuk obrolan kita di pagi ini ya, moderasi beragama teman Pro 2 FM Indonesia.

Halo teman Pro 2, kita coba kembali accept ya di obrolan kita pagi ini. Selamat pagi Pak Tiar, halo. Pak Tiar, selamat pagi Pak Tiar, halo. Pak Tiar, selamat pagi. Halo. Iya, kita coba terhubung dengan beliau lagi teman Pro 2 untuk pagi ini. Semoga jaringan kembali aman teman Pro 2 untuk obrolan kita ya di Pro 2 pagi ini teman Pro 2 ya. Karena Rusia saat ini sedang sedikit terganggu jaringannya teman Pro 2 ya. Namun kita kembali kita mencoba kembali terhubung dengan Pater Seran ya untuk obrolan sepada moderasi beragama di pagi hari ini.

0: Iya, selamat pagi teman Pro 2 FMND yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz ya. Kita sudah terhubung dengan Pater Kamilo Siran SPD di pagi ini ya, live dari Rusia ya. Beliau sudah terhubung dengan kita di pagi ini di acara moderasi beragama by phone teman Pro 2 ya. Kita langsung mulai saja obrolan kita teman Pro 2 di pagi hari ini. Selamat pagi Pater, apa kabar di pagi hari ini?
1: Selamat, salam hangat dari Rusia.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah undang saya ke Pro 2 ND ya.
0: Terima kasih juga Pater, mohon maaf karena kendala jaringan jadi sempat tertunda obrolan kita selama beberapa menit nih Pater ya. Namun puji Tuhan kita kembali terhubung dengan Pater Seran di pagi hari ini ya. Jadi teman Pro 2 pagi ini adalah ada Pater Kamilo Siran SVD yang saat ini sedang belajar ilmu filsafat pada Immanuel Kant Baltic Federal University di Kaliningrad, Rusia. Benar ya Pater ya?
1: Ya benar ya. Benar.
0: Baik, baik Pater. Oke, ini di pagi hari ini di acara moderasi beragama dengan topik yang menarik untuk kita bahas teman Pro 2 ya, tentang sahabat yang tidak mengenal agama ya, menjalin relasi yang positif teman Pro 2. Nah, Pater, menurut Pater mengapa sebuah persahabatan lintas agama itu menjadi semakin penting di tengah masyarakat yang semakin beragam saat ini Pater? Silakan.
1: Saya kira kita hidup di abad kita saat ini, abad 21, dan kata kunci untuk kita adalah dialog ya.
0: Yeah.
1: Tanpa dialog pasti banyak konflik bisa saja terjadi dimanapun ya. Dan itu menyentuh banyak wilayah kehidupan ya. Jadi bukan hanya soal agama ya, tapi banyak hal sebenarnya. Dan karena itu kalau kita omong soal relasi, yeah, soal persahabatan lintas batas, khususnya lintas agama,
0: yeah,
1: saya kira kita langsung bicara tentang dialog itu sangat penting untuk kita. Jadi dengan adanya dialog kita bisa melampaui batas-batas wilayah kehidupan kita. Jadi kata kunci yang saya pakai di sini adalah dialog.
0: Baik Pater, lalu bisa dilihat kan Pater sekarang tuh banyak anak muda yang punya teman dari berbagai lini ya. Apakah nilai positif yang bisa diperoleh dari relasi semacam ini nih Pater?
1: Jadi tadi kita sudah singgung soal dialog tadi. Jadi yeah, dialog itu mengandaikan hubungan timbal balik ya. Jadi dari kedua belah pihak ya. Jadi kalau ada perbedaan di sana, dialog bisa menjembatani semua perbedaan itu dan kita bisa saling berkomunikasi dalam konteks yang sehat, saling menguntungkan, dan itu pada akhirnya bisa menguntungkan kedua belah pihak untuk bisa berkolaborasi untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, yang tidak bagus kalau relasi itu dibangun di atas hal-hal yang misal saja disembunyikan atau tidak ada keterbukaan, dan itu bisa menimbulkan saling curiga ya begitu.
0: Baik Pater, lalu apakah perbedaan antara menghormati keyakinan orang lain dengan mengorbankan keyakinan yang kita anut sendiri itu, apakah ada perbedaan nih Pater?
1: Saya kira bukan soal mengorbankan apa yang kita yakini, tapi ketika kita sudah berani untuk keluar dari budaya, cara berpikir kita, keluar dari kemapanan-kemapanan kita,
0: yeah,
1: di sana kita membuka diri untuk menerima sesuatu yang baru ya, sesuatu yang positif, dan dengan itu kita bukan mengorbankan, tapi sebenarnya menumbuhkan apa yang sudah kita miliki, mengembangkan, memperkaya apa yang sudah kita punya ya. Jadi situ letak apa keuntungan yang bisa kita lihat, bisa kita peroleh di sana. Jadi kita membuka wawasan untuk menumbuhkan apa yang sudah kita punya. Ya, kita mau belajar dari orang lain, kita mau belajar dari budaya lain.
0: Ya.
1: Kita mau belajar dari keyakinan lain seperti itu.
0: Baik, baik Pater. Lalu di era media sosial saat ini kan Pater kan sering muncul ya narasi-narasi yang mungkin memecah belah kelompok agama ya. Aduh, yang berbagai isu hoax dan segala macam itu memang media sosial itu kadang itu bisa menjadi toksik ya. Bagaimana nih Pater, dari POV-nya Pater, anak-anak muda sebaiknya menyikapi hal seperti ini nih Pater?
1: Iya, jadi itulah masalah generasi kita di situ, bahwa kadang kita terjerumus dalam hal-hal yang sangat negatif itu karena menurut saya ya sih, menurut pendapat pribadi saya, karena akal sehat sering tidak bekerja di sana. Yang bekerja adalah perasaan-perasaan, emosi-emosi yang sebenarnya harus dibersihkan itu dari konteks dialog yang sudah saya sebutkan tadi. Masalahnya kita tidak menggunakan akal sehat untuk memahami pihak lain, untuk memahami realitas orang lain, pihak lain yang menjadi partner dialog. Tapi kalau kita lihat di media sosial, maka sebenarnya di sana susah untuk kita bicara soal dialog di sini, karena bisa saja terjadi bahwa begitu bebasnya orang di media sosial, di sana orang tidak mengenal siapa partner dialognya begitu. Itu yang menurut saya sih. Kita harus mengenal siapa yang menjadi partner dialog kita sehingga kita bisa membangun dialog yang sehat.
0: Baik-baik, Pater, ya, membangun dialog yang sehat, juga partner juga harus sehat.
1: Ya, itu yang pertama. Yang berikut perlu memahami diri dan perlu menahan diri ya, menahan diri sebelum mengungkapkan, menyampaikan sesuatu, apalagi itu di media sosial yang sangat bebas. Kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kita membangun komunikasi yang tidak sehat, yang bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, dan akhirnya seperti yang sudah dikatakan tadi, bisa menimbulkan perpecahan seperti itu.
0: Baik-baik, Pater. Apakah rasa curiga terhadap kelompok agama lain itu masih menjadi persoalan di masyarakat kita, dan bagaimana cara mengatasinya itu, Pater?
1: Saya sudah mulai dengan dialog tadi ya, jadi rasa curiga, merasa bahwa kita di jalan yang benar sendiri, orang lain tidak benar, itu semua sebenarnya pola pikir yang sempit ya. Nah, supaya kita bisa keluar dari pola pikir yang sempit tadi, kita harus berani melintas batas ya, melampaui batas-batas kita itu, batas-batas budaya, batas-batas agama, keyakinan kita, sehingga kita bisa membangun dialog tadi. Kalau kita belum bisa keluar dari batas-batas itu, dialog tidak akan bisa berjalan seperti itu. Kecurigaan tetap akan subur dalam diri kita seperti itu.
0: Baik, Pater. Kalau berbicara soal empati nih, Pater ya, seberapa pentingkah rasa empati itu dalam membangun relasi yang harmonis dengan teman yang berbeda agama nih, Pater?
1: Jadi soal empati ya, berarti saya lebih senang menggunakan rasa solidar dengan orang lain di sekitar kita mungkin ya. Jadi sebenarnya itu penting sekali ya. Jadi rasa religiositas kita itu akan diuji ketika kita menunjukkan empati, menunjukkan perhatian, kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, tadi saya sudah bilang dialog-dialog tadi itu sebenarnya bertujuan untuk itu. Jadi dialog tidak hanya selesai pada komunikasi verbal, tapi dia mesti diikuti dengan tindakan nyata ya, aksi nyata ya. Dan aksi nyata itu pada akhirnya yang menunjukkan empati kita, menunjukkan solidaritas kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi dialog tadi dia mesti menghasilkan satu kolaborasi ya, kolaborasi yang memberi efek, yang memberi akibat positif pada kehidupan sesama seperti itu.
0: Nah, Pater, kalau bicara soal dialog ya, kan mungkin banyak anak muda yang takut nih, masih takut salah bicara saat berinteraksi dengan teman yang mungkin berbeda dengan mereka. Apa saran Pater agar mereka tetap pede, namun tetap menghormati perbedaan, Pater? Karena mungkin itu tadi ada sebagian orang yang masih takut salah buat bicara di forum gitu, Pater. Silakan.
1: Bisa saja seperti itu, rasa takut seperti itu. Tapi ketakutan itu pada akhirnya menunjukkan bahwa kita belum dewasa dalam berpikir,
0: Yeah.
1: Kita belum dewasa dalam arti mengekspresikan pendapat, mengekspresikan opini-opini kita atau pengetahuan kita tentang identitas kita. Sebenarnya mungkin kita punya pengetahuan-pengetahuan dasar tentang siapa diri kita, apa itu keyakinan kita. Cuma orang belum berani saja menggunakan pengetahuan-pengetahuan dasar itu untuk berdialog dengan orang lain, ya. Jadi mesti mulai dari diri sendiri supaya kita yakin, supaya kita berani. Harus tahu siapa diri kita, identitas kita. Itu penting untuk kita seperti itu, sehingga kita bisa keluar untuk berdialog. Karena ketika kita keluar untuk berdialog melampaui batas tadi, mengandaikan kita punya sesuatu untuk kita bisa share dengan orang lain, dengan budaya lain seperti itu.
0: Baik, Pak Ter, ya. Kalau misalnya berbicara soal kisah inspiratif nih dari pengalaman Pak Ter sejauh ini, adakah mungkin kisah inspiratif tentang persahabatan lintas agama yang mampu bawa dampak positif bagi masyarakat dari pengalaman Pak Ter selama ini mungkin?
1: Saya mau bilang bahwa banyak kisah menarik di Rusia yang sebenarnya di luar bayangan, di luar dugaan. Saya sebelum saya datang ke Rusia sudah hampir 12 tahun lebih di sini. Kita di Rusia minoritas, ya. Hanya 0, sekian persen, 0.5% dari total penduduk Rusia.
0: Baik, betul.
1: Ya, dan di situ kita diuji sebenarnya, karena kita selalu berada di wilayah-wilayah batas, lintas batas, berhadapan dengan orang dari kultur lain, berhadapan dengan orang dari keyakinan lain, atau bahkan berhadapan dengan orang yang sama sekali tidak memiliki agama, tidak memiliki spiritualitas tertentu seperti itu, para pencari iman seperti itu. Nah, satu contoh konkret misalnya ketika kita diminta untuk menguburkan orang mati. Orang mati ini orang Katolik, tapi orang-orang di sekitar situasi duka ini adalah bukan orang-orang Katolik, sama sekali tidak ada hubungan dengan kita. Cuma keluarga mereka meminta kita untuk hadir mendoakan mereka, orang mati tadi, dan menguburkannya. Dan di situ misalnya kita berdoa, membaca Injil, kemudian menyampaikan renungan atau khotbah, itu kita berhadapan dengan di satu sisi dengan jenazah, dan di sisi lain kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Katolik dalam hal ini.
0: Baik, jadi betul-betul
1: mereka sangat mengapresiasi kita sebagai pastor seperti itu, mendengarkan kita.
0: Baik.
1: Terbuka untuk berdialog dengan kita, terbuka untuk menerima kita apa adanya. Saya melihat di sini ada satu keterbukaan yang luar biasa untuk menerima orang dari budaya lain seperti itu. Misalnya saya sebagai orang dari Asia, di hadapan orang-orang Rusia di sini, mereka sangat positif menerima saya seperti itu.
0: Berarti sangat-sangat welcome ya kepada siapapun dan apapun rasa agamanya, ya, Pak Teri di sana, ya.
1: Dalam kaitan dengan keberagaman tadi, mereka sangat mengapresiasi kita,
0: luar biasa.
1: Memberi ruang, memberi tempat bagi kita. Sekalipun sebenarnya yang seperti konteks yang saya ceritakan tadi, yang punya hubungan dengan kita mungkin hanya orang mati tadi, yang sudah bukan orang hidup yang mau mendengarkan kita, ya, bukan seperti itu. Jadi untuk saya itu sesuatu yang bagi saya di luar dugaan saya bahwa ada situasi seperti itu dalam hidup saya.
0: Oke, okay, luar biasa ya rasa toleransi di sana, teman Pro 2, ya. Dan mungkin terakhir nih, Pak Ter sebagai penutup, ya, karena singkat sekali kita waktunya, apa nih pesan Pak Ter siaran kepada generasi muda di Indonesia khususnya agar tetap menjadi sahabat tanpa batas agama yang mampu menjaga persatuan dalam keberagaman nih, Pak Ter, silakan.
1: Tadi sudah kita singgung sebenarnya untuk teman-teman kaum muda. Itu yang pertama, keberanian untuk memulai dialog. Dialog-dialog kehidupan di mana kita harus berani, perlu memilih keberanian untuk keluar dari batas-batas keberagaman kita, batas-batas kultur kita, untuk bertemu dengan teman-teman dari budaya lain atau dari kultur atau dari agama lain seperti itu. Dan dialog itu mesti diikuti dengan aksi nyata atau kolaborasi untuk tujuan tertentu yang memberi efek untuk kehidupan orang lain atau kehidupan sosial atau orang-orang di sekitar kita seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tersiaran. Ini kita sebenarnya mau ngobrol banyak dengan Pak Tersiaran ya di pagi hari ini ya. Berarti di sana jam berapa nih Pak Ter di Rusia?
1: Saya tadi setelah lihat flyernya baru saya sadar ternyata jam 9:30 ya, 9:30 di Ende, di sini jam 3:30 pagi.
0: 3:30 pagi ya, ini waktunya luar biasa perbedaannya Pak Teri. Ini jam-jamnya saya tidur.
1: Sempat itu yang.
0: Ini jam-jamnya istirahatnya Pak Teri sebenarnya ini ya.
1: Tidak apa-apa sekali bisa ngobrol seperti ini kan.
0: Tapi terima kasih banyak Pak Ter, maaf ganggu. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktu berharganya Pak Ter buat kita ajak ngobrol dengan topik yang memang sangat inspiratif dan penting ya untuk kita bahas di pagi hari ini. Banyak dapat insight juga dari obrolan Pak Ter tadi, teman Pro 2 ya. Untuk Pak Ter di sana sehat selalu, sukses di sana studinya ya, dan bisa pulang kembali ke Indonesia dengan secepatnya Pak Ter. Terima kasih banyak Pak Ter. Selamat pagi dan salam.
1: Salam ya.
0: Salam hangat salam, buat Pak Ter di Rusia. Ya, terima kasih banyak Pak Ter.
1: Terima kasih juga.
0: Ya. Salam. Dan itu dia teman-teman berdua obrolan fun kita dengan Pak Ter Siaran ya dari Rusia di pagi hari ini. Dan sekalian jangan pamit dari kalian semua. Terima kasih banyak buat semuanya di pagi ini ya. Have fun dan selamat berhari Selasa. See you again.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sesaat lagi info Pro 2.

Oke teman Pro 2, kita memiliki bersamaan kita di Santai Siang kali ini ya dengan info Pro 2. Informasi pertama, tarian Bero Uma warisan budaya, identitas dan nilai kehidupan masyarakat adat Nage. Tarian Bero Uma tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat adat Nage Keos, tetapi juga merepresentasikan identitas kebersamaan serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut disampaikan Ketua Sanggar Seni Sweet Golden Marta Filomena WKSPD dalam program Bincang Budaya Senin 22 Juni 2026. Menurut Marta, tarian Bero Uma lahir dari kehidupan agraris masyarakat Nage Keos yang sangat tergantung pada aktivitas pertanian. Tarian ini menggambarkan semangat gotong royong, rasa syukur, serta hubungan harmonis antar manusia dan alam. Di informasi kedua, pembangunan ketahanan bencana fondasi pembangunan daerah. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa pembangunan ketahanan bencana merupakan fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu Kecamatan Tanggung Bencana, Kencana Provinsi NTT tahun 2026. Gubernur Melki mengungkapkan di balik berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki NTT, Provinsi Kepulauan tersebut masih menghadapi tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Di informasi terakhir, peringati Hari Bayangkara ke-80 sekolah di Pulau Kukusan terima bantuan renovasi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Dilpor Airut Polda Nusa Tenggara Timur melalui personel Marnit Labuan Bajo bersama KP Bima 7014 Baharkam Polri dan Forum Keagenan Kapal Labuan Bajo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut berupa penyaluran bantuan bahan bangunan untuk renovasi Sekolah Pendidikan Islam Al-Hidayah di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 22 Juni 2026. Demikian info Pro 2 untuk edisi siang ini ya. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Hey teman Brodia, senang sekali ya kembali Frankie menemani kamu di Santai Siang untuk hari ini di edisi Selasa ya 23 Juni 2026. Seperti biasa, kita sudah sampai di Pro 2 Hitlist ya untuk kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu biar bisa menemani hari kamu di hari Selasa ini ya, makin berwarna, makin positive vibes, makin fokus kerja tugasnya ya, dan juga makin happy tentunya. Silakan seperti biasa di WhatsApp kita di 08214765004422 ya teman produk. Frankie tunggu untuk kamu join di siang hari ini, mau curhat juga boleh. Tapi pagi-pagi jangan dulu curhat ya teman produk ya. Pokoknya kirim salam dan juga request lagu seperti biasa. Dan salam hangat ya seperti biasa. Frankie sapa dulu, ada Oma Seri, Lana Bung Giri yang lagi pantau mungkin. Ada Oma Seri yang lagi melayani pelanggan-pelanggannya, semangat terus Oma ya. Pokoknya fokus terus. Oke, pergi kasih dulu ya sebagai pembuka kita di awal Pro 2 Hitlist nih. Ada kisah, kita kasih dulu yang vibes-vibes timur dulu nih teman Pro 2. So check this out dari Gubu Derita Venita Rap dengan Siapa Yang Salah. Check this out.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

Oke, teman-teman, itu dia tadi ya, Kehilani dengan Folded ya. Ini lagu selalu nyaman didengar, enak didengar ya teman-teman dua ya. Dan ini lagu juga masih menjadi top 20 ya, setiap kali di top 20 chart tiap minggu nih teman-teman dua. Jadi masih banyak yang request untuk lagunya Kehilani dengan Folded. Seperti biasa di pagi ini ya, ada yang request juga yang sudah bergabung nih. Dan seperti biasa lagu Remuk dari Angie Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dari The Angie seluruh Indonesia, dan selalu bahagia ya, tetap tersenyum. Oke ya, disiapkan lagunya teman produser, Remuk dari Angie Carvalho. Dan untuk kamu yang mau request silakan ya, seperti biasa di WhatsApp kita di 08217760422. Ini dia Angie Carvalho dengan Remuk, check this out.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodway, untuk kamu yang mungkin penasaran mau cari ikan cupang di pagi hari ini, teman Prodway silakan nanti berkunjung ke orang yang menjual ikan hias ya teman Prodway. Karena di pagi hari ini ada ya orang ide pagi-pagi lagi sibuk-sibuknya menanyakan tentang tempat jual ikan cupang nih teman Prodway. Oke, kita masih di Prodway Hitlist seperti biasa. Untuk kamu yang mau request lagu silakan ya di WhatsApp kita nih teman Prodway. Ada banyak playlist yang sudah Franky siapkan biar bisa menemani hari-hari kamu, bisa tambah semangat nih teman Prodway.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sampai kita ketemu.

Back into Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan tadi kita sudah mendengarkan Andini dengan Mendua. Yes, untuk kamu ya teman Pro 2, jangan mendua di pagi hari seperti ini. Mendingan kamu request lagu-lagu kesayangan kamu ya di WhatsApp kita seperti biasa. Untuk kamu yang lagi dalam perjalanan yang mungkin tidak bisa menjangkau 92,2 FM ya teman Pro 2, tenang, ada yang namanya RRI Digital guys, yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Nah, caranya gampang nih. Pokoknya tinggal download, kemudian daftar seperti biasa dan cari Pro 2 FM ini. Dan itu kamu bisa mendengar siaran kita dari manapun ya, selama kamu masih terhubung dengan jaringan internet tentunya. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo tentang informasi-informasi dari kita ya, kamu bisa mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan Frankie mau kasih dulu kamu dari Rhyme Laude dengan Iqro. Check this out.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Yo, teman Pro 2 ya. Tidak terasa sudah 1 jam kita, kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Tenang, masih ada 1 jam lagi ya, sampai di pukul 12 tentunya, teman Pro 2. Dan ya, Frankie mau notice dulu untuk Oma Seril, Bung Yeri, masih Bung Irul ya di

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ilusi dengan gurun hujan ya menemani kamu di siang hari ini ya teman Pro 2 dengan keadaan Ende yang begitu panas dan mungkin kamu butuh sesuatu yang seger-seger ya biar bisa menyegarkan dahaga kamu di siang hari ini, apalagi ya yang dalam perjalanan jauh ya, jangan lupa istirahat dulu untuk sekedar melepas lelah ya, biar kamu bisa fokus kembali, minum air yang banyak dan juga pastinya ya jangan lupa request lagu dong di 92,2 FM. Karena dengan playlist-playlist yang kita siapkan bisa menemani perjalanan kamu sampai tujuan tuh dengan nyaman. Pokoknya kamu tuh semangat terus dan fokus terus tentunya. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi mungkin menyiapkan makan siang ya teman Pro 2 ya. Memberikan dedikasi untuk menu-menu kamu tuh yang terbaik ya untuk orang-orang tersayang tentunya. Dan masih kurang lebih setengah jam kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya. Kamu masih punya kesempatan untuk request lagu nih dalam Pro 2 Everything You Are dari Hindia Frankie hadirkan.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Itu dia ya, Jensi Bintang 5 ya, seperti biasa fenomena baru Hip Dude nih teman berdua dari Garam dan Madu, Bintang 5 dan masih banyak lagi ya. Fenomena Hip Dude ini benar-benar memberi warna tersendiri di musik Indonesia nih teman berdua. Dan ini juga digemari oleh para penikmat musik dari luar ya, di Malaysia, terus di Filipina, mereka juga suka dengan lagu aliran baru ini teman berdua. Dan kurang lebih setengah jam lagi ya kesempatan kita di Produa Hitlist nih teman Produa. Untuk kamu yang mau request masih punya kesempatan. Ini ada Getrudis ya teman Produa ya, mau kasih semangat untuk teman Produa dengan Fenita Rap Tangkap Bahasa Kak, biar makin semangat untuk semuanya. Oke, siap diputarkan ya. Dan kita siapkan dulu ya teman Produa Fenita Rap, dan kita langsung play. Ini dia Fenita Rap dengan Tangkap Bahasa, cek di sound.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di ujung minggu dari Mesa Hiraya teman Pro 2 masih di Pro 2 Headlist dan kurang lebih 15 menit lagi ya untuk kamu yang mau request lagu nih teman Pro 2. Dan seperti biasa di siang hari ini sudah mulai memikirkan menu makan siang ya, sudah mulai lapar pastinya. Nah, teman Pro 2 ya, kamu paling suka makan apa di siang hari ini? Kalau saya sih ya, kalau jujur ya, yang penting enak saja sih. Dan juga nyaman di kantong pastinya. Dan Frankie masih punya beberapa playlist yang untuk kamu request ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini teman Pro 2. Frankie kasih dulu dari Sherina Pergilah Kau biar kita bisa flashback move on dengan flashback kembali ya lagu-lagu yang dulu yang membuat kita tuh rasa wow, lagu ini benar-benar aku banget nih teman Pro 2. Check this out.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: yang terdalam dari Ariel Noah menemani kita di siang hari ini dan juga mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Yes, peringkat kasih ini biar teman Pro 2 tuh merasa kalau Pro 2 Hitlist tuh yang terdalam untuk teman-teman semuanya. Karena ya di tempat ini kamu bisa merequest lagu-lagu yang sesuai dengan mood kamu, semangat kamu, dan juga mengungkapkan suasana hati kamu nih. Dan peringkat harus mengakhiri di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini ya. Kamu masih bisa bergabung di Pro 2 Hitlist di hari-hari berikutnya ya, karena memang Pro 2 Hitlist itu ada tiap hari untuk kamu. Nanti kita akan move to Muda Kreatif di jam 12 lewat nanti ya, pastinya kita akan menghadirkan narasumber, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RIDND, teman terbaik kamu.
1: Sedari awal I keep telling you to

FM Broda. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Tuan Prodo yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Di 92,2 FM Pro 2 RRI Indah, teman terbaik kamu. Dan yes, tadi kita sudah melewati Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Nah sekarang saatnya kamu mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk kamu ya. Siapa tahu kamu mau niat membuat suatu usaha nih teman Pro 2, membuka peluang kerja untuk orang lain juga ya. Pingin freedom money nih. Dan kita tahu ya bahwa di siang hari ini seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber, karena kita sudah sampai pada program spesial yaitu Muda Kreatif ya teman Pro 2 ya. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber para pelaku usaha biar bisa menginspirasi kita semua ya teman Pro 2. Dan seperti biasa kita akan tayang di YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRND. Untuk kamu yang mau tanya-tanya silakan di WhatsApp juga boleh, atau di komenannya YouTube kita juga boleh ya teman Pro 2. Frankie nanti di jam 12.30 ya waktu Indonesia Tengah tentunya. Kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Oke, masih di Muda Kreatif ya teman produser. Setelah kita akan menghadirkan narasumber nih. Dan seperti biasa ya, bahwa di zaman sekarang nih teman produser ya, bahwa kita membutuhkan yang namanya financial freedom nih. Siapa tahu ya, dengan inspirasi-inspirasi yang kita hadirkan di Muda Kreatif ya, bisa membuat kamu tuh untuk tercerahkan dengan informasi yang kita berikan. Kemudian kayaknya saya juga mau memulai buka usaha nih teman produser. Kita juga bisa melihat peluang-peluang yang ada. Siapa tahu ya, kita bisa menjadi bosnya. Amin ya, segala yang baik kita harus aminkan ya teman produser. Dan jangan kemana-mana ya, nantikan juga di YouTube-nya RRN di jam 12.30 nanti ya, karena kita akan live dengan narasumber di Muda Kreatif. So stay tune terus di 92.2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Teman terbaik.

0: hari di rumah. Abis ke sekolah, ketemu teman-teman, ketemu ibu guru.
1: Ai, lebih enak tinggal di rumah. Bisa main game sepanjang hari.
0: Pantasan nilai rapor jelek.
1: Apa kau bilang?
2: Sudah. Kenapa kamu orang harus bertengkar, eh? Ade, memang membosankan karena kita orang harus tinggal di rumah terus. Tapi bukan berarti bermain tanpa henti. Iya kan, Kak?
1: Iya, Ma.
2: Yang terpenting sekarang itu, kita orang harus mempersiapkan diri untuk proses adaptasi tatanan kehidupan baru.
0: Apa itu, Ma?
2: Tatanan kehidupan baru adalah kebiasaan dan perilaku yang baru. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan.
0: Jadi adik bisa sekolah lagi, Ma.
2: Kita doakan saja ya, Nak.

0: 2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie yang selalu setia menemani kamu di siang yang panas ini ya teman Pro 2. Seperti biasa di Muda Kreatif kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang menginspirasi kita semua, anak muda yang mengambil jalan berbeda dari anak muda pada umumnya nih. India ini merintis usaha kue ya, cake nih teman Pro 2. Ya sudah terhubung dengan kita melalui line WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Oke, mungkin bisa perkenalkan namanya.
1: Oke, baik, perkenalkan nama lengkap saya Neneng Nadila Milo, biasa disapa Nadila atau biasa sebut Nadila Neneng atau Neneng Nadila juga bisa.
0: Oke.
1: Dan asalnya dari Aimere.
0: Dari Aimere Bejawa nih teman Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Nah, Neneng ini saya lihat kemarin di Instagram ya, itu ya, bisnisnya cake nih teman Pro 2. Nadila Cake, kalau teman-teman Pro 2 kepo-kepo tentang produk-produknya, nah langsung saja kunjungi Instagramnya nih.
1: Ya, betul sekali.
0: Mungkin bisa ceritakan nih, kapan sih mulai untuk ya menekuni bisnis ini?
1: Kalau untuk menekuni bisnis yang maksudnya betul-betul tekun ya Kak ya, itu baru sekitar di tahun kemarin 2024 kalau tidak salah. Iya betul sekali, 24. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu palingan cuman kayak iseng-iseng saja buat-buat begitu.
0: Oke, tapi karena hobi ya dulu pasti ya.
1: Iya betul sekali, hobi suka makan begitu.
0: Oke teman Pro 2, ini dari hobi suka makan akhirnya ada ide nih, siapa tahu.
1: Iya ada ide untuk membuat kue begitu.
0: Nah siapa tahu teman-teman Pro 2 juga terinspirasi nih, hobi yang suka makan, nah bisa buka usaha jajanan nih. Nah untuk di produk di Nadila Cake sendiri ini apa saja nih yang diproduksi?
1: Kalau untuk di Nadila Cake itu kan logonya itu kan donat ya Kak ya. Kalau logo Nadila Cake itu donat, tapi di Nadila Cake itu bukan hanya donat saja, melainkan banyak sekali varian, ada berbagai macam kue, yaitu ada seperti brownies, browniesnya itu tuh ada yang panggang, ada yang kukus, terus kue ulang tahun, terus pai susu, pokoknya berbagai macam varian, dan juga wedding cake juga ada.
0: Oke, wedding cake. Wah, ini kayaknya orang-orang yang di bulan-bulan Juli, Agustus yang mau persiapan pernikahan kayaknya boleh nih teman produk.
1: Boleh kontak.
0: Biasanya ada tidak sih kayak request-request dari pelanggan begitu kalau kita berbicara ya soal wedding cake begitu?
1: Banyak Kak, banyak. Jadi kan kemarin itu kalau yang akhir-akhir ini tuh banyak yang long cake itu, long wedding cake itu, yang panjang-panjang itu.
0: Iya ya.
1: Ya itu biasanya request dari customer tuh banyak yang begitu.
0: Oke. Ada tidak kayak menurut apa ya, yang Italian gitu atau yang gaya-gaya?
1: Iya betul. Iya. Ya. Cuman kan kebanyakan banyak customer tuh kan maunya sesuaikan dengan budget ya kayak.
0: Iya ya.
1: Jadi ya, jadi palingan tuh yang pengennya tuh yang ada mutiara saja, terus bunga-bunga. Tapi kalau yang untuk strawberry atau yang kayak cherry itu tuh belum pernah.
0: Oke. Nah ini sudah berjalan fokusnya di 1 tahun nih ya.
1: Iya betul sekali.
0: Bisa ceritakan tidak sih kayak awal-awal mulai itu apa saja sih tantangannya?
1: Oke, okay. Baik Kak ya, saya cerita sedikit ya Kak ya.
0: Aman, mau banyak juga boleh.
1: Oke. Jadi begini Kak, mungkin kalau untuk tekun itu dari tahun 2024 sampai dengan sekarang ya tahun 2026. Nah itu tuh kalau bilang tantangannya itu banyak, banyak sekali tantangan yang pernah saya hadapi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, dari salah satunya itu tuh tantangan yang itu tuh mungkin ya dari berbagai orang ya Kak ya.
0: Iya.
1: Dalam arti kayak kan namanya kalau kita memulai usaha nih kan pasti ada naik turun ya kan Kak?
0: Iya, ya benar ya, pasti.
1: Iya, betul. Nah, itu naik turun. Terus banyak juga kayak masukan-masukan dari luar. Dalam arti kayak pasti kan banyak kalau mau dibilang tuh garis bawah kayak iri hati begitu ya Kak ya?
0: Oh iya.
1: Iya, betul.
0: Iya, namanya juga usaha itu. Ya.
1: Iya, namanya pasti usaha kan pasti ada yang begitu kan Kak?
0: Iya, benar-benar.
1: Itu saja sih menurut saya kalau macam tantangannya, dan ini tantangannya mungkin susahnya juga di karyawan juga Kak.
0: Oke. Okay. Oh, jadi
1: iya, karyawan.
0: Sekarang sudah ada karyawannya nih.
1: Sudah Kak. Kebetulan karyawannya baru cuman satu saja. Jadi nanti mungkin setelah mungkin ini mungkin bisa dipromosikan, butuh ini kak apa yang basic-basic tata boga begitu.
0: Oke. Nah ini kayaknya teman Prodo ya, untuk kamu yang suka buat kue mungkin bisa cek-cek di Nadila Cake ya.
1: Ya bisa.
0: Oke. Nah berbicara soal menu-menu yang ada, kemudian bahan-bahannya sendiri ini apakah diambil dari seperti biasa lah di toko-toko itu, atau mungkin ada tempat-tempat khusus nih untuk menjaga kualitas begitu?
1: Oke, kak, kebetulan ini ya produknya saya itu premium semua ya kak ya.
0: Wow. Okay.
1: Jadi bahan-bahannya premium. Jadi biasanya itu saya kalau beli itu dari Surabaya dan Kupang.
0: Okay.
1: Ya dan Kupang ya. Tapi kalau macam kayak sudah stoknya habis, kan kebetulan kita pakai ekspedisi nih kan kak. Jadi yeah, biasanya tuh kan kadang sekali seminggu atau dua kali seminggu.
0: Yeah.
1: Nah. Jadi kalau macam bahan-bahannya ada yang kurang atau apa begitu, mungkin di toko-toko kecil. Itu pun yang hanya sebagian saja yang ada begitu. Itu pun ya salah satu susahnya itu juga kak, bahan-bahan. Karena kan kita harus ini kan lewat jalur laut lagi begitu.
0: Iya. Dan berarti di sini benar-benar menjaga kualitas produksinya.
1: Iya betul kak. Kadang kalau macam ini banyak teman-teman yang mau pesan, kebetulan produknya atau bahan-bahannya habis, itu satu lah kak. Karena takutnya ketika kita buat hasil nanti itu tidak bagus begitu ya.
0: Benar juga ya teman Prodo ya. Jadi ini penting nih, ini pelajaran penting ya untuk kita semua bahwa jangan sampai karena pengen untung jadi bahannya asal-asalan.
1: Ya betul sekali kan. Betul.
0: Wow. Ini anak muda yang keren nih. Oke, okay. Nah ini untuk jangkauan pemasaran sendiri hanya di sekitaran Aimere kah? Atau mungkin sampai di tetangga, Manggarai Timur mungkin? Atau sampai di mana nih?
1: Oke, baik ya kak ya. Puji Tuhan untuk produknya saya atau bisnisnya saya ini, itu tuh sudah sampai satu ini. Kalau mau dibilang ya di luar Kabupaten juga sudah kak, ya.
0: What?
1: Betul, ya karena kemarin tuh ada yang pesan sampai ke Bali. Terus ada yang sampai ke Sulawesi juga, itu kue-kue kuker begitu, itu biasa kirim ke sana juga.
0: Wow, sampai kalau sampai di luar Pulau Flores teman Prodo ini tidak main-main sih. Wow, masih muda dan juga punya bisnis, ini merupakan suatu ya menginspirasi kita semua tentunya teman Prodo. Nah, kalau keluarga, dukungan keluarga atau orang-orang terdekat seperti apa nih?
1: Kalau dukungan keluarga itu pasti ya kayak itu salah satu hal yang penting ya kayak. Jadi untuk orang tua tuh sangat-sangat mendukung. Yeah. Orang tua, terus teman-teman juga banyak mendukung. Malahan banyak teman-teman juga yang support, terus saling ini yang apalagi kalau yang kayak teman-teman yang ada seleb-selebgram begitu kak.
0: Yes.
1: Ya itu kan biasanya mereka membeli terus kadang kayak kasih free sedikit untuk mereka memosting begitu.
0: Reviewnya kita tunggu reviewnya.
1: Ya betul sekali.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau soal promosi di zaman sekarang kan banyak nih, banyak tempat untuk promosi. Yeah. Nah kalau di Nadila Cake sendiri bagaimana melihat media sosial itu berperan untuk promosi produksinya sendiri?
1: Kalau untuk menurut saya kayak kalau untuk media sosial atau era digital sekarang ini itu sangat-sangat penting.
0: Iya benar.
1: Iya sangat penting dikarenakan itu bisa membantu pekerjaan kita kak. Kadang ada juga kayak contohnya begini, kita di Amerika kan kakak. Kalau di Amerika kalau mau dibilang, banyak orang bilang kan itu kan terpencil begitu.
0: Iya, ya kan? Bisa dibilang.
1: Iya, bisa dibilang begitu.
0: Ya.
1: Sekarang kan sudah semakin ramai, semakin maju.
0: Iya.
1: Kalau dulu-dulu kan biasa begitu. Nah, itu tuh sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dari media sendiri itu tuh kadang orang membeli, terus mereka mereview.
0: Yes.
1: Terus kan teman-teman yang lain juga kan melihat kan, kak. Nah, dari situ pasti orang banyak bertanya kan, oh beli di mana. Nah, dari situ.
0: Oh begitu, jadi ini kak. Media ini sangat berpengaruh ya dalam dunia usaha itu sendiri.
1: Iya, dalam dunia usaha, betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini tantangan terbaru lagi nih bahwa bisnis kuliner apalagi cake ini di Jawa ya, kalau menurut saya yang pernah saya lihat itu di Jawa tuh banyak sekali ya yang bermunculan.
1: Iya, betul,
0: nah,
1: banyak sekali.
0: Persaingan-persaingan kompetitor ini bermunculan. Apa yang membedakan Nadila Cake ini, produksi Nadila Cake dengan cake-cake yang lain begitu?
1: Oke, kalau dari saya sendiri ya kak ya, saya tidak tahu kalau yang di luar ya kak ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau untuk mempertahankan biar pelanggan tetap datang terus, itu saya mempertahankan saya punya barang-barang yang premium kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, barang-barang saya yang premium. Karena harganya saya itu kalau mau dibilang juga premium ya, Kak ya.
0: Oke, iya, iya.
1: Sesuai orang bilang ada harga, ada kualitas.
0: Ada kualitas, iya ya, benar. Iya,
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi, kan biasanya saya tuh memposting kayak biasanya bilang kalau sekarang tuh lagi kondisi-kondisinya dolar naik kan Kak?
0: Yes.
1: Iya, otomatis barang-barang juga naik harga-harganya. Nah itu biasanya saya memposting atau kasih tahu ke customer-customer bahwa barang ini nih harganya tuh naik sedikit begitu-begitu.
0: Okay.
1: Ya. Dan itu pun orang banyak customer tuh yang komen bilang, "Oh, tidak apa-apa, Kak. Kita tetap beli kok karena sudah tahu bahan-bahannya pasti premium begini." Okay. Begitu.
0: Jadi ada juga komunikasi seperti itu ya, pemberitahuan biar ya, biar pelanggan-pelanggan betul, yang lain juga tidak kecewa juga ya.
1: Iya, okay, betul sekali.
0: Nah, ini juga teman produk ya, salah satu cara untuk tetap menjaga pelanggan kamu. Ini benar-benar siang hari ini sangat menginspirasi. Jadi saya kayaknya pengen tertarik juga nih. Oke, okay. Dan kalau di Nadila Cake sendiri yang paling favorit lah apa nih yang paling diminati sekarang?
1: Oh, yang paling diminati itu donat.
0: Oke, okay, teman produk.
1: Donat. Dan donat itu namanya donat kentang.
0: Oke, okay. Karena setiap okay hari saya lihat di postingan Instagramnya Nadila Cake ya, teman produk. Banyak sekali di story-nya itu review-review dari para pelanggannya. Ya,
1: betul, betul sekali, Kak. Mungkin sekarang sekitar sudah 18.
0: Oke. Okay.
1: Oke,
0: okay, ya, ini
1: sorotan-sorotan.
0: Best seller-nya donat ya.
1: Donat.
0: Nah,
1: itu.
0: Nah, untuk kayak produk-produk lain kan juga ada nih. Pasti mungkin peminatnya kurang atau apa? Apakah itu nanti di kayaknya sudah tidak produksi lagi atau masih mempertahankan?
1: Masih tetap mempertahankan, Kak. Okay. Masih tetap karena begini, lebih banyak peminat itu donat kan, Kak?
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk kue-kue lain seperti tar marmer atau bolu gulung dan sebagainya itu tuh itu biasanya tuh hari-hari raya tertentu.
0: Oh.
1: Ya.
0: Kadang-kadang tergantung request juga ya dari pelanggan begitu
1: ya,
0: baru kita buat.
1: Betul Kak, tergantung request dari customer sendiri.
0: Oke. Okay. Wah, ini keren ya teman produk ya. Nah, biasanya orang-orang ada di titik jenuh nih, titik bosan nih. Ada tidak sih kayak dari Nadila Cake kayaknya pengen coba menu baru nih. Sering tidak sih kayak pengen coba-coba?
1: Sering sekali Kak. Kadang okay, banyak satu customer itu tuh beli tuh sampai ada berbagai macam varian begitu. Contohnya kan di Nadila Cake tersebut juga bukan hanya kue-kue tapi minuman juga ada.
0: Wow.
1: Ya,
0: kayaknya,
1: Nadila Cake Drink.
0: Kayaknya ya, di siang hari ini saya jadi lapar nih.
1: Ayo.
0: Ini kalau Aimere di samping Nangabak, kayaknya saya abis siaran saya gas nih teman produ. Tapi untuk kayak pesan ke luar kabupaten, contohnya ke Ende atau ke Manggarai begitu bisa ya. Tapi dia cuma di kue-kue kering yang bertahan begitu ya. Atau?
1: Iya Kak, jadi begini Kak, kalau ke contohnya di luar Flores itu biasanya banyak orang lebih memesan itu yang kue-kue kering.
0: Iya, iya.
1: Nah kalau kue-kue basah seperti donat atau dan lain sebagainya itu tuh, itu biasanya kadang kalau mau ke Ende bisa juga, tapi okay, itu menggunakan travel Kak, yang langsung.
0: Oh iya.
1: Iya, betul sekali. Itu menggunakan travel ke Ruteng atau ke Labuan Bajo juga pakai travel juga. Dan itu pun ongkirnya ditanggung sama customer sendiri.
0: Luar biasa. Oke. Okay. Dan kita berbicara ini masih muda juga, sudah terjun di dunia usaha. Nah biasanya tantangan apa sih yang sering dihadapi oleh kita ya sebagai anak muda ini, sebagai pengusaha-pengusaha muda ini?
1: Kalau tantangan mungkin ya itu tadi ya kayak kembali lagi ke ini tantangannya itu ya kalau macam di bidang usaha apalagi usaha saya mungkin naik turun ya kayak naik turun kan tidak selamanya kayak ini hari rame besok rame lagi begitu kan Kak. Ya intinya kita tuh dari kita owner sendiri tuh pintar-pintar ini membuat apa edukasi yang baru lagi begitu atau produk-produk yang baru lagi.
0: Oke. Oke teman produk ya, pokoknya ada inovasi terbaru, ada pokoknya ada ide langsung eksekusi ya, jangan tunggu. Nah pernah tidak sih kayak di Nadila Cake itu terima komplain begitu dari para pelanggan begitu?
1: Oke, kalau komplain pasti ya kayak
0: pasti ya,
1: kita terima. Dan saya suka kalau dikasih komplain sama customer.
0: Oke, itu
1: Karena apa? Karena menurut saya kalau komplain dari customer itu tuh baik buat saya dan usaha saya sehingga kedepannya itu tuh lebih baik lagi Kak.
0: Ya benar.
1: Ya betul. Malahan saya tuh biasanya kalau di, apalagi kalau orang-orang baru, kalau orang-orang lama kan sudah terbiasa kan kak.
0: Iya iya.
1: Kalau orang baru tuh biasanya apalagi kayak macam baru, apalagi kayak kalau macam chat tiba-tiba ada yang chat kayak bilang kak bisa kok pesan kuenya kesini kesini atau macam kemana begitu ke Maumere lah atau apa. Nah itu kalau sampai saya kasih tahu kak nanti ada masukan dan saran dikasih tahu ya kak biar untuk bisnisnya saya lebih baik lagi begitu.
0: Oke, ini benar-benar diminta ya.
1: Ya saya minta kak sampai saya bilang. Kalau memang hasilnya tidak bagus, kasih tahu saja.
0: Jujur kan, ya kak, gitu. Jujur ya kak. Ya,
1: jujur, jujur.
0: Oke, okay. Ini kan penting nih teman-teman berdua. Review yang jujur itu salah satu hal yang membuat usaha kita itu tetap bertahan. Biar kita bisa mencari inovasi-inovasi lain yang memperbaiki kesalahan-kesalahan. Wow, wow, wow. Nah ini... untuk kedepannya nih, bagaimana nih Nadila Cake? Apakah pengen buka gerai besar begitu?
1: Ya, puji Tuhan ya kalau Tuhan mengizinkan kak. Jadi sekarang masih sisip-sisip uang sedikit.
0: Yes.
1: Mungkin kalau bilang Tuhan berkenan, pengen buka lagi cabang di mana-mana begitu.
0: Kami tunggu di Ende ya, Nadila Cake.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke. Okay.
1: Karena banyak juga customer-customer kak, kayak bilang. Kak buka dong di sini karena jauh nih kan enaknya kan kalau masih fresh begitu toh kak.
0: Iya, iya.
1: Memang betul banyak customer juga yang kesana sini kadang kita buat juga kan selalu fresh kan setiap hari kak.
0: Iya,
1: dan puji Tuhan memang selalu habis.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu biasanya customer tuh mintanya kayak bilang kak kalau kapan-kapan pengen dong buka di sini supaya kita tuh bisa langsung pergi ke toko tersebut begitu daripada harus kirim kan rugi begitu kalau kalau ongkir iya begitu.
0: Wow tidak terasa nih sumpah kayaknya cepat sekali ya perbincangan kita tapi kita dibatasi waktu nih.
1: Oke.
0: Terima kasih Nadila sudah mau berbagi dengan kami di RRIND ya sangat menginspirasi kita semua menginspirasi saya juga ya semoga Nadila Cake cepat tetap berkembang dan
1: amin.
0: Buka banyak cabang guys. Amin banyak karyawan dan sukses terus terima kasih ya Nadila
1: amin,
0: ya
1: amin oke kak terima kasih ya kak ya
0: oke teman produa itu dia tadi perbincangan singkat kita ya bersama owner dari Nadila Cake asal Aimere dan sangat menginspirasi kita semua di siang hari ini. So, Frank harus mengakhiri Muda Kreatif edisi hari ini. Jadi, saksikan dan tunggu tentunya ya Muda Kreatif di edisi-edisi selanjutnya. Frank akan terus bersama kamu sampai di pukul 15 nanti. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Nah, tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Paslon Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Produser dan teman-teman baik kamu, dan tadi kita sudah melewati muda kreatif ya, dan sekarang kita sudah sampai di Sport Corner, update dan informasi dari dunia olahraga untuk teman produser. Sebelum kita menuju Sport Corner ya, kita mau Frankie mau kasih satu lagu yang berjudul Bale Bembek ya, dengan penyanyinya Cilokak. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan ini dia ya, Balai Bembek dari Cilokak. Check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Back to Sport Corner, teman produknya. Dan update dan informasi pertama yang mau Frankie bagikan ya. Halam bersinar, Mendy terkapar, Senegal dihantam dua kabar buruk sekaligus. Ya, dikutip dari ri.co.id ya, Erling Haaland kembali menjadi pembeda bagi timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Selain membawa Norwegia menang 3-2 atas Senegal, bintang Manchester City itu juga terlibat dalam insiden yang membuat kubu lawan khawatir nih. Bagaimana tidak ya, kiper andalan Senegal Edouard Mendy mengalami cedera saat berusaha menghalau serangan Norwegia. Tepatnya ketika Mendy berjuang meredam tendangan Haaland pada menit ke-58. Haaland mencetak 2 gol dalam laga yang berlangsung sengit tersebut ya. Tambahan gol itu membuat koleksi golnya di Piala Dunia bertambah menjadi 4 gol ya. Kemenangan itu pula membantu Norwegia mengamankan tiket ke babak 32 besar dan juga melanjutkan membawa Norwegia menempati posisi kedua klasemen grup I dengan 4 poin. Nah, dalam tayangan pertandingan Mendy terlihat jatuh dengan keras saat mencoba menghentikan bola. Benturan pada lutut kiri membuat Mendy, kiper Chelsea itu langsung mendapatkan perawatan dari tim medis nih, teman berdua. Meski sempat mencoba melanjutkan pertandingan, Mendy akhirnya tidak mampu bertahan di lapangan. Kiper berusia 34 tahun tersebut ditarik keluar hanya beberapa menit setelah insiden terjadi. Dan tentunya ya, cedera itu langsung memicu kekhawatiran di kubu Senegal ya. Pasalnya Mendy merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang dimiliki The Lions of Teranga di turnamen ini. Spesialis cedera olahraga ya, Tamer Al-Sarani menilai kondisi yang dialami Mendy masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya terdapat beberapa kemungkinan cedera yang harus diwaspadai.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Welcome back dari Algathir dan juga Bunga ya teman produa, menemani kita di santai siang untuk kamu yang lagi santai bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang, atau mungkin yang lagi bersama rekan kerja ya di tempat kerja. Dan Priga masih memberikan kamu beberapa informasi dari dunia olahraga ya teman produa. Dan di informasi berikut masih dari dunia sepak bola ya, Tottenham resmi perpanjang kontrak Pedro Porro. Dikutip dari rri.co.id, Tottenham umumkan Pedro Porro menandatangani kontrak baru jangka panjang untuk musim berikutnya. Ia merupakan bek sayap yang membuat 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu, menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di skuad. Pedro sangat mengesankan dalam 7 pertandingan krusial di akhir musim di bawah Roberto De Zerbi ya, mencatat total 152 penampilan sejak tiba pada Januari 2023. Direktur olahraga Johan Lange mengatakan mengamankan masa depan Pedro adalah prioritas penting musim panas ini. Dan Pedro pada usianya ini bisa memberikan kepemimpinan dan pengalaman, namun masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut ya. Pelatih sendiri Roberto De Zerbi mengatakan Pedro adalah pemain sangat penting dan konsisten mempengaruhi pertandingan baik bertahan maupun menyerang di dalam perlawanan.

wilayah pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Grayanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Hai teman Prodia, masih bersama Frankie menemani kamu di Santai Siang kali ini ya teman Prodia. Untuk kamu yang lagi malas, yang lagi capek kerja ya, mendingan kamu pantau terus Frankie, karena hanya bersama Frankie yang bisa membuat kamu semangat kembali. Dan tentunya kita masih di Sport Corner ya, informasi dari dunia olahraga. Lagi-lagi Frankie mau membagikan informasi dari dunia sepak bola nih. Mbappe ya tadi pagi ya, oh gacor parah sih kalau menurut saya mah. Mbappe ancam takhta Messi ya, 2 gol ke Irak panaskan perburuan raja gol Piala Dunia. Dikutip dari rri.co.id, pemain bintang Prancis Kylian Mbappe semakin dekat dengan salah satu rekor paling prestisius dalam sejarah sepak bola dunia. 2 gol Mbappe ke gawang Irak membuat jaraknya dengan pemain bintang Argentina Lionel Messi semakin dekat nih. Mbappe saat ini mendekati daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia ya, mengingat Mbappe hanya perlu mencetak 2 gol lagi untuk berada di puncak tahta raja gol Piala Dunia. Mbappe menjadi bintang kemenangan Prancis saat menaklukkan Irak dengan skor 3-0 ya pada laga lanjutan Piala Dunia 2026. Namun sorotan utama bukan hanya kemenangan Les Blues, melainkan laju sang penyerang menuju takhta yang selama ini ditempati Messi. Momen unik mewarnai 2 gol Mbappe dalam pertandingan tersebut akibat penundaan pertandingan karena cuaca buruk. Sang striker harus menunggu hampir 3 jam setelah gol pertamanya untuk mencetak gol kedua nih. Meski terpisah sekitar 180 menit, kedua gol itu memiliki arti yang sama besar. Tambahan 2 gol membuat Mbappe kini mengoleksi 16 gol di ajang Piala Dunia, teman Predua. Oke, untuk menemani kamu di siang hari ini, Frankie kasih dulu ya dari Kamiya Cabello dengan Señorita featuring Shawn Mendes. Check this out.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

Masih bersama Frankie menemani kamu di siang ini ya teman Pro 2, dan masih di Sport Corner nih, informasi terakhir dari dunia olahraga ya. Timnas hoki lapangan Indonesia jalani pemusatan latihan di Australia. Yes, dikutip dari rri.co.id. Timnas hoki lapangan ya, field hoki putra dan putri Indonesia terus berupaya meraih tiket ke Asian Games 2026. Mereka akan menjalani program pemusatan latihan atau pelatnas secara mandiri di luar negeri ya. Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia tengah melaksanakan training camp di Darwin, Australia. Sebanyak 40 punggawa Timnas Hoki Putra dan Putri Indonesia sudah berada di negeri kanguru tersebut sejak Sabtu 20 Juni 2026. Nah, tim asuhan Muhammad Dharma Raj itu akan menjalani serangkaian uji coba dengan klub-klub lokal hingga 30 Juni 2026. Selain TC dan uji coba, 5 pemain putra dan 6 pemain putri diberikan kesempatan memperkuat klub hoki Liga Australia. Dan itu dia tadi beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu ya teman Pro 2. Peringkat terus bersama kamu hingga pukul 15 nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Indah, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah melewati informasi dari dunia olahraga ya di Sport Corner. Dan sesaat lagi kita akan masuk di Info Showbiz ya, seperti hari-hari sebelumnya. Buat teman Pro 2 yang mungkin di siang hari ini masih berjuang di kantor ya, mungkin yang lagi di puskesmas, di rumah sakit ya, yang lagi menghadapi pasien-pasien yang rewel mungkin ya, atau dimanapun ya, teman Pro 2 tetap semangat ya. Ya, rasa lelah itu manusiawi ya. Kamu hanya butuh istirahat, tidak usah buru-buru, semuanya akan selesai pada waktunya. Dan pastinya harus tetap semangat nih, teman Pro 2. Kadang memang hari-hari itu terasa berat ya, tidak tahu seperti apa yang terjadi. Kadang energi kita juga tuh bisa terkuras habis ya. Mungkin juga beban-beban pekerjaan, beban-beban pikiran lainnya ya. Dan satu hal yang paling penting ya, bahwa semua itu akan dilalui dengan sebaik-baiknya. Dan di Info Showbiz ya, Frankie akan memberikan kamu berbagai macam informasi dari dunia musik, dari dunia film ya, update terbaru untuk kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

di 92,2 MHz FM ini teman terbaik kamu. Dan Frankie sedikit energinya terkuras ya di siang hari ini. Sudah mulai rasa lapar nih teman Pro 2. Tapi untuk update dan informasi tetap Frankie berikan untuk kamu para pendengar setianya Pro 2 RRND. Dan informasi pertama ya dari Info Showbiz. Film horor yang menceritakan rumah bekas pembunuhan penuh gangguan gaib dan kutukan. Yes, seperti kita tahu ya bahwa film horor itu laku sekali ya teman Pro 2. Yes, film horor yang menceritakan rumah bekas pembunuhan seringkali menghadirkan atmosfer mencekam sejak awal cerita dimulai. Rumah yang seharusnya jadi tempat tinggal justru berubah menjadi lokasi penuh misteri dan jejak tragedi yang belum sepenuhnya terungkap. Di balik dinding dan sudut-sudut rumah tersebut biasanya tersimpan berbagai kejadian kelam yang berlahan mulai mempengaruhi kehidupan para penghuni baru nih. Nah, gangguan tak kasat mata, suara-suara aneh hingga penampakan yang tidak bisa dijelaskan menjadi bagian dari teror yang terus meningkat seiring berjalannya waktu nih. Nah, kita tahu ya bahwa ada film The Canceling, kemudian ada film The Curse ya teman Pro 2, itu masih banyak juga nih. The Amulet, film horror juga ya. Masih banyak nih teman Pro 2. The Haunting in a Connecticut, dan itu dia beberapa film ya yang memang ceritanya itu diambil dari rumah-rumah nih teman Pro 2. Dan masih banyak lagi update dari dunia film, dari dunia musik yang akan Frankie hadirkan. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi.

Oke teman Prodia, masih di Info Showbiz ya, kali ini dari dunia musik nih. Bebe Romero perkuat mini album Suara Hati Duo Antonia ya, bahas kejujuran hingga harapan. Industri musik Indonesia kedatangan duo Antonia yang resmi merilis mini album Suara Hati didukung Baby Romeo. Dua vokal yang terdiri dari Donna Antonia dan Eriska Milen ini menceritakan bahwa musik menjadi ruang baginya untuk kembali pulang dan memulai lembaran baru setelah melewati masa sulit nih. Dan mini album yang diluncurkan sejak 5 Juni 2026 ini merangkum 6 lagu yang mempresentasikan berbagai kisah perempuan ya. Donna menegaskan bahwa ada 3 pilar utama yang menjadi ruh dari keseluruhan album Suara Hati. Begitupun lagu Saat Kau Pergi ya, lagu berdurasi 4 menit 34 detik ini lahir dari sentuhan Baby Romeo untuk menghadirkan aransemen dramatis yang mengangkat kisah nyata tentang penyesalan setelah kehilangan sosok yang begitu mencintai dirinya, teman Prodia. Pergi kasih kamu satu lagu ya, biar kamu bisa relax di siang ini. Ada Ari Lesmana dengan Sesi Potret, check this out.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke ya teman berdua, Nadif, bersalama dengan kota ini tak sama tanpamu. Yang harus mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini ya teman berdua. Kenapa Frankie memilih lagu ini ya? Karena berdua tuh sepi ya kalau tidak ada kamu ya. Sama seperti lagunya Nadif bersalama ini. Dan Frankie harus pamit undur diri guys. Terima kasih untuk kebersamaan kita kurang lebih 5 jam ya. Sudah melewati berbagai macam program spesial dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2. So, Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you in the next day part and bye-bye.

Informasi selanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penataan aset dan penataan akses yang terintegrasi. Informasi terakhir, Taman Baca Masyarakat atau TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur mendorong budaya literasi masyarakat melalui program pinjam gulir buku dan kegiatan kreatif bagi anak-anak. Sejak berdiri pada tahun 2017, TBM Lautan Ilmu menjadi ruang belajar, membaca, serta berdiskusi bagi masyarakat. Sekian Info Pro 2.

0: selamat sore teman produ ya. Yes, balik lagi di frekuensi kesayangan kamu 92.2 FM, produ dari Ende, teman terbaik kamu. Masih sama 2 P lagi nih sampai akhir bulan. Aduh.
1: Bulan tuh masih
0: iya kan?
1: Seminggu lebih lagi.
0: Seminggu lagi kamu akan mendengarkan suara kita berdua.
1: Iya.
0: Di setiap
1: juga tanggal 31 itu dapatnya di hari Selasa.
0: Iya. Karena mungkin ini adalah doa-doanya teman pro 2 biar kita bersama kan. Iya kan, Kaput?
1: Iya, siapa yang tidak tahu ya?
0: Iya. Tahu. Siapa yang enggak?
1: Siapa yang tidak tahu kalau mereka pengen kita berdua tuh menjadi duo maut.
0: Iya. Jadi teman pro 2 kita mau temani kamu seperti biasa ya di sore hari ini, sore ceria dengan informasi dari Florida Session. Juga nanti akan ada obrolan langsung, tapi sebenarnya tidak langsung-langsung amat karena kan pakai via Zoom Meet ya. Nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang wah ini kompeten. Ini pasti kayak kita berdua insecure.
1: Yes. Kamu juga bakal insecure atau enggak kalau kamu mengambil sisi negatif kayak kita berdua insecure.
0: Iya, insecure.
1: Kalau kamu mengambil sisi positifnya pasti kamu akan merasa kayak pengen ikut.
0: Yes, benar.
1: Yes,
0: termotivasi. Tapi kenapa sore hari ini outfit kita tidak mirip?
1: Kalau saya udah malas mencari warna mirip seperti kamu.
0: Jujur sekali ya, kamu ini ya. Kita akan kasih kamu informasi, pastinya juga ada lagu-lagu kece dari kita, pilihan kita. Jadi kamu harus di sini terus. Jadi jangan pindah ke lain hati, apalagi ke lain frekuensi.
1: Aduh, itu kamu jahat.
0: Iya. Ada yang beda tidak dari saya sore hari ini?
1: Kalau teman-teman juga tahu, lihat di studio lah.
0: Mereka tidak tahu.
1: Mereka langsung iri bersama kita berdua.
0: Yes, ini dong.
1: Iya, kalau kita lagi pinky-pinky.
0: Yes, saya sekarang tuh sudah mau mencoba hal baru yaitu menggunakan ornamen dan pakaian. Ornamen di situ. Ornamen, pakaian dan hal-hal yang lebih warnanya soft. Warna-warna pastel. Berwarna.
1: Yeah.
0: Ini kurang sih, bajunya navy. Nanti besok navy mix hijau
1: lumut
0: stabil lah. Okay. Kita ke lagu dulu. Yeah. Sebelum kita kasih teman produser informasi di Flora Station, ini ada lagu untuk kakak-kakak yang merindukan adiknya dan menginginkan adiknya tuh sukses.
1: Wey.
0: Cebak, cebak lagi, tebak. Tebak lagu apa?
1: Iya.
0: Ih, Fis, Nina.
1: Okay.

0: Riri, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: teman Produe, kita sudah di Flores Session dan ada satu informasi penting nih Kaput sama teman Produe untuk kita ketahui bersama.
1: Di sini ada teman-teman Produe yang orang tua kandung kamu atau kamu sendiri nih ya?
0: Ya, bisa jadi.
1: Nyatanya. Coba kamu dengarkan suara saya, apakah ada?
0: Coba kamu tes mic 1, 2, 3. Ada, ada Kak, ada.
1: Aku bersyukur.
0: Yes.
1: Karena beberapa hari ini teman Produe kita juga mau informasikan permohonan maaf ya semua yang mendengarkan kami mungkin kurang terdengar
0: suaranya
1: juga,
0: ini
1: karena
0: ada sedikit masalah teknis di mikrofon kita
1: di luar kendali kami. Oke, kita lanjut dengan informasinya.
0: Nah, ini jemaah haji ada 487 orang di tahun ini se-NTT. Ternyata mereka tuh sudah tiba di asrama haji Debarkasi Surabaya di Senin 22 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dan kedatangan para jemaah itu disambut langsung oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Melkiades Lakelena.
1: Bapak Gubernur kita langsung jemput di
0: sana.
1: Berarti Bapak Gubernur kita bersama rombongan haji sama-sama besok.
0: Iya, jadi ini ada jumlah jemaah yang tiba terdiri dari 380 orang yang tergabung dalam kloter 80 dan 107 orang tuh kloter 81. Ada dua, 80 dan 81. Dan kepulangan mereka tuh menandai berakhirnya perjalanan spiritual yang telah dijalani selama lebih dari 1 bulan di Arab Saudi.
1: Ya kan kemarin kita sudah sama-sama merayakan Idul Adha tuh. Informasinya buat kamu nih, Idul Adha tuh sering juga dibilangnya itu adalah hari raya haji.
0: Hari raya haji. Ya. Saya baru tahu.
1: Tahu makanya tahu kan.
0: Iya, biar kita sama-sama tahu. Yes.
1: Okay.
0: Dan ini pemerintah Provinsi NTT berharap para jemaah haji yang telah kembali itu bisa menjadi teladan dalam kehidupan sosial di masyarakat, bisa memperkuat nilai-nilai toleransi di sekitarnya. Kita juga berharap yang sama, rukun ya, semakin rukun untuk kita di NTT ini sendiri. Tapi saya juga sangat emes ya, kita tuh hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kuat toleransinya itu, Kak Putri, ya kan. Makanya saya senang sekali.
1: Kan kalau disuruh pindah ke luar negeri kamu juga. Aduh, kamu ini pindah.
0: Jangan begitu, Kak. Iya, nih sama Produe. Kita masih punya informasi lainnya spesial di Flores Session. Jadi, simak terus sama kita ya di Radio Produe ini, teman terbaik kamu.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: berdua masih di Flora Session.
1: Getar-getaran
0: Fibro ya.
1: Iya, Fibro-nya kamu keluar tiba-tiba.
0: Yes. Hola gitu.
1: Bisa ditutup-tutupi ya.
0: Yes, saya itu sangat mendambakan dan saya sangat cover. Cover. Fan sama si Via, dia kan groom ya, groom.
1: Groom.
0: Groom tuh. Ngegroove-groove begitu. Jadi saya latihan di sini. Sambil siaran kan.
1: Maksudnya kayak anak-anak yang punya bakat kayak kamu.
0: Seperti saya ini. Nah, yes.
1: Punya bakat tapi benar-benar mencari.
0: Okay.
1: Kan bilang ya, Baskara kan bilang ya, Baskara ya. Siapa sih?
0: Baskara, benar. Ya? Cari suara lo.
1: Iya. Benar. Lanjut ya. Kita.
0: Yes. Nih ada
1: Flora Session nih.
0: Iya.
1: Ada satu nih. Mm-mm. Masih buat teman pro dua yang sekarang tuh lagi ada di desa.
0: Wih.
1: Saya. Saya juga.
0: Yes.
1: Kamu lebih ya?
0: Saya. Tolong infonya apa?
1: Ini BPJS Ketenagakerjaan juga Brilink mereka ini bersinergi jangkau pekerja rentan di desa.
0: Nah, tadi saya sempat baca di info pro 2 tuh yang informasi sedikit saja, tapi kan secara lengkapnya belum diketahui oleh teman pro 2.
1: Iya. By the way, BPJS Ketenagakerjaan kantor cabangnya ini gandeng agen Brilink untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga ke wilayah pelosok Kabupaten ND.
0: Oh, terbantu sudah nih teman-teman semuanya.
1: By the way, kolaborasi ini dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan pembekalan kepada Brilink di hari Senin kemarin, teman pro 2 2026. Dan tujuannya itu untuk mempermudah akses layanan bagi pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, mungkin juga pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi kendala jarak dan juga keterbatasan akses informasi.
0: Padahal itu
1: mereka tuh tidak tahu selama ini ada ternyata BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pikiran mereka tuh mungkin kayak ini digunakan hanya untuk orang-orang pekerja kantoran.
0: Jadi ini mungkin jadi informasi yang terbaru buat teman-teman yang saat ini lagi membutuhkan juga untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Sekarang kan sudah menjalin kerjasama dengan BRI Link, jadi lebih mudah.
1: Benar sekali, katanya tuh ya keberadaan agen BRI Link ini tentunya bisa membantu masyarakat memperoleh informasi, melakukan pendaftaran juga. Terus sampai juga pembayaran iuran secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang which is tuh hanya ada di kabupaten.
0: Iya. Hanya bisa datang ke sini.
1: Daripada
0: repot-repot ke sini,
1: efisiennya bisa pakai agen Brilink yang ada di desa kamu.
0: Oke, berarti komunikasinya kalau kita pengen ikut untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kita langsung di agen Brilink di tempat kita itu.
1: Iya, benar.
0: Wow, terbantu.
1: Berperannya tuh seperti perpanjangan tangan lah.
0: Perpanjangan tangan, bagus ya.
1: Yes,
0: tinggal kita cari saja informasinya. Terus mungkin ada yang sudah tahu informasinya bisa di share atau dikasih tahu kepada keluarganya yang ada di luar Kabupaten ND. Kita teman pro 2.
1: Diharapkan ya tentunya bisa mempermudah akses pendaftaran, terus juga mempermudah pembayaran melalui agen Brilink. Dan berharap jumlah pekerja informal yang terlindungi di kabupaten ini tuh terus meningkat.
0: Oh, setuju.
1: Benar.
0: Setuju. Ini kolaborasi yang epic, asik. Iya kan, maksudnya
1: sana.
0: Ini jadi upaya untuk meningkatkan yang namanya itu jaminan sosial ketenagakerjaan
1: itu
0: penting. Apalagi untuk pekerja tuh ya kan.
1: Jangan dianggap sepele deh.
0: Jangan.
1: Kami kan petani, kami kan tidak mungkin ada pekerja pekerjaan yang bisa membahayakan diri kan. Oh no.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak seperti itu.
0: Jangan berpikir seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan.
1: Iya, who knows.
0: Yes, who knows. Begitu teman-teman pro 2.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

0: Ngomong-ngomong dua, Mas Barang, kita berdua ini ya di sore hari ini di hari Selasa. Dari Selasa sore menemani kamu bersama suara kita dengan lagu-lagu dari kita itu saya jamin pasti mood kamu bagus. Kalau tidak bagus datang saja ke sini langsung biar saya bikin jadi lebih bagus lagi.
1: Sudah sangat antusias buat siap-siap datang ke sini menyapa kamu semua, terus kamu punya mood juga bagus, kami yang sedih loh.
0: Jadi tolong buat kamu yang saat ini mendengarkan siaran kita.
1: Yap.
0: Apapun yang kamu jalani di sore hari ini, semoga mood kamu stabil sampai malam. Semoga terselesaikan semua kegiatannya.
1: Benar, jadi sebelum malam kayaknya memang sebaiknya diselesaikan sudah.
0: Yang beraktivitas, semoga cepat terselesaikan kerjaannya. Yang istirahat, semoga istirahatnya itu bisa memberikan manfaat.
1: Iya
0: kan, karena memang kalau kurang tidur tuh semuanya dipengaruhi. Maksudnya ada apa sih kakak namanya?
1: Ada apa yo?
0: Kalau kita kurang tidur akan memicu sesuatu begitu. Hal dari kurang tidur itu namanya apa sih bahasanya? Tolong bantu.
1: Efek.
0: Efek dari efek dari kurang tidur yang saya maksudkan. Iya, efek maksud saya itu. Efek itu. Efek dari kurang tidur juga bisa membuat mood kita tidak stabil, marah-marah.
1: Itu yang paling bahaya, teman pro 2.
0: Dan juga hal yang kadang kita sepelekan, apa yang kita makan juga membuat mood kita tidak stabil. Ternyata terlalu makan yang manis-manis, moodnya tuh, energinya tuh kayak pengennya kerja sampai tengah malam ya,
1: dopamin naik gitu.
0: Atau kalau kita salah makan sakit perut, sama moodnya jadi tidak bagus kan kalau sakit perut di pencernaannya. Saya sekarang nih lagi nonton podcast kesehatan. Ini jujur benar.
1: Saya suka anak-anak muda kayak kamu, anak-anak muda kayak kamu.
0: Ya, kamu kan mungkin sudah akan tidak muda lagi. Oke, tapi tenang, kamu akan kembali muda karena kita akan ngobrol dengan anak muda yang berprestasi.
1: Karena saat ini kita akan masuk ke generasi prestasi
0: di pukul 16.30 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: By the way, kita mau mention cuaca kita dulu di sore.
0: Mention cuacanya. Kenapa ya? Tadi kamu kasih permen, makanya saya langsung seperti ini. Yes,
1: langsung dance TikTok.
0: Dance together, let's dance together maksudnya. Cuaca sore ini cerah sekali, suka.
1: Cerahnya tuh tidak mentereng gitu.
0: Yes, dear Senja. Terima kasih karena sudah hadir di hidup kita. Senja bukanlah kopi dan kenangan, tapi melainkan dia yang tidak pernah pergi.
1: Oh, saya pikir melainkan dia yang sudah pergi.
0: Oke, lanjut. Kita akan ngobrol dengan teman. Anggap aja ini teman ya, karena memang kita anggap semua orang tuh teman kita.
1: Iya, kita tuh terlalu friendly teman.
0: Dengan teman kita satu ini yang jauh tidak di ND, tapi di Kupang stay-nya, meraih prestasi yang membanggakan. Tapi nanti dulu, kita keep dulu prestasinya seperti apa dan bagaimana cara sampai ia meraih prestasi ini yang luar biasa ini. Ceritanya bagaimana, prosesnya bagaimana, kita akan ngobrol. Saya juga mau tahu karena prestasi ini berkaitan sama rupiah.
1: Aduh,
0: nah,
1: saya suka ini.
0: Saya suka yang berbawa duang lagi. Maksudnya duit dan uang jadi dua. Duit dan uang.
1: Lagu dulu, teman-teman, daripada dia semakin ngawur.
0: Ada The Overtones dengan Sampai Kapan.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Kamu sedang mendengarkan Generasi Prestasi.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kompro 2.
1: Hai.
0: Halo. Yes, kita sudah berada di generasi prestasi tuh, teman Kompro 2. Seperti yang kita bilang tadi, kita mau ngobrol dengan narasumber kita yang background-nya ini paham parah tentang keuangan. Paham parah tentang keuangan, teman.
1: Iya, jadi buat kamu ini mungkin kayak Priska ya, lebih tepatnya
0: saya.
1: Boros gitu. Bisa dengarkan obrolan kita yang sangat seru ya, teman Kompro 2 di sore hari ini melalui kanal resmi kami di YouTube RRIND dan juga Facebook.
0: Yes, Facebook kami juga RRI Indie, teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung, mau tanya-tanya juga bisa komen di situ. Bisa tanya-tanya
1: sekali,
0: juga. Sekali,
1: teman Pro 2. Oke. Kita bakalan tersambungnya 10 menit
0: lagi dari sekarang tuh, teman Pro 2 ya, di 16.30 sampai nanti di 17 waktu Indonesia Tengah. Pastinya kita akan ngobrol langsung sama narasumber ini dan kita sudah tidak sabar lagi.
1: Jadi teman Pro 2, kamu harus standby di sini.
0: Yes.
1: Pasang telinga kamu, ambil buku catatan kamu.
0: Pasti buku catatan Dear Diary.
1: Mencatat yang penting-penting.
0: Iya, benar.
1: Kenapa sih harus Dear Diary terus?
0: Yes.
1: Dear Diary terus.
0: Dear Diary. Karena memang lebih bagusnya catat,
1: ya,
0: intinya
1: dirda, ya, by the way, fun fact-nya Priska itu dia walaupun lagi rapat dia di diary.
0: Tapi yang saya tulis di situ adalah gambar pemandangan. Ya. Bercanda, ada yang satu tulis, benar-benar ada yang satu tulis. Karena memang pelupa kan, kita yang pelupa tuh cepat sekali untuk tidak mengingat apa yang dibicarakan, apalagi ini penting kan, hal-hal penting, mending ditulis,
1: mending dicatat,
0: ya dicatat inti-intinya saja.
1: Kamu merasa terlalu berat ambil buku dan mencatat,
0: tulis di tangan.
1: Oh, di HP.
0: Tulis di tangan. Jangan ya, itu zaman dulu saja, tulis di tangan.
1: Priska,
0: tulis di tangan.
1: Tulis dong, kenapa sih kamu nih?
0: Yes, tulis di notes handphone kamu.
1: Iya, teman-teman. Stand by terus ya.

0: Mendo Komedo FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, yay. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sama kita berdua di sore hari ini spesial di Generasi Prestasi. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di sore hari ini. Kenapa kak? Oke.
1: Bukan ini.
0: Suaranya, mic-nya.
1: Iya.
0: Aman.
1: Coba tolong dipencetkan dulu hijaunya, dihilangkan dulu hijaunya.
0: Ininya.
1: Iya. Ini lupa kan pakai Zoom. Saya pakai satu sinyal yang itu.
0: Oh iya, nanti tidak bisa terdengar. Waduh. Ya teman Pro 2, tadi kan seperti yang kita bilang bahwa sedikit ada gangguan teknis teman Pro 2 mengenai mikrofonnya nih. Yes. Jadi saya mau sapa dulu narasumber kita di sore hari ini ada Kak Bella. Halo, selamat sore Kak Bella namanya.
2: Oke.
0: Kak Bella.
2: Halo Bella.
0: Halo, mungkin oke, sepertinya saya harus Kak Bella. Belum didengar suaranya Kak Bella. Suara kamu dengar, Kak? Yes. Halo Kak Bella. Halo. Dengar jelas nih Kak Bella. Salam kenal, bagaimana kabarnya? Ini dari backgroundnya tuh ada di perpustakaan nih, di keren. Sore-sore membaca.
2: Perpustakaan apa sih?
0: Iya, perpustakaan apa nih Kak Bella? Di mana?
2: Oke, sore ini saya lagi ada di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kak.
0: Wow.
1: Perpustakaan Bank Indonesia.
2: Betul.
1: Yes. Saya belum pernah masuk, cuma
0: saya juga
1: lewat saja.
0: Iya, cuman lewat belum pernah masuk. Soon kita ya.
1: Kamu kan
2: boleh.
1: Lama tuh di sana.
2: Silakan datang kalau
0: suka. Iya, takut Kak. Karena kita kan waktu dulunya kan aduh ini perpustakaan bagaimana cara masuknya? Kita harus daftar dulu Kak atau bagaimana? Karena dulu lawas ya Kak ya dulu.
1: Iya.
0: Jadi Kak Bella ini meraih prestasi juara satu putri Duta Rupiah Floba Morata.
1: Benar sekali.
0: Keren. Sebelumnya kongres ya Kak Bella atas prestasinya.
2: Terima kasih.
0: Selamat dengan prestasi yang membanggakan ini. Dan tema kita juga tentang level up saatnya anak muda cinta rupiah.
1: Walaupun rupiah lagi lemah.
0: Ya, lemah. Aduh, kita membuka dengan pembahasan rupiah yang lemah nih Kak Pot.
1: Iya, tapi walaupun rupiahnya
2: berat ya.
0: Iya.
1: Kita tidak boleh selama rupiah kita.
0: Tidak boleh, kita harus tegar. Karena seperti batu karang yang ada di Kupang.
1: Benar.
0: Iya kan. Kak Bella, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana perasaannya kemarin waktu diumumkan sebagai pemenang meraih juara satu tuh Kak. Untuk
1: sebagai Duta Rupiah.
0: Iya, Duta Rupiah Floba Morata.
1: Dan tugas dan perannya itu seperti
0: apa tuh? Kita juga mau tahu tuh.
1: Biar kita tuh lebih kenal gitu dengan Duta Rupiah.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Priska, Kak Putri. Ya pasti perasaannya senang sekali ya. Karena proses seleksinya juga cukup panjang dan banyak, ibaratnya banyak saingannya juga gitu.
0: Bener.
2: Lah ya
0: guys.
2: Sepertinya satu NTT itu banyak anak-anak muda yang ikut. Jadi memang cukup ramai kemarin kita diseleksi itu dari sekitar 150-an orang. Kemudian disaring sampai dapat 10 orang Kak. Jadi 5 putri dan 5 putra untuk menjabat sebagai Duta Rupiah gitu.
0: Ini kalau Kak Bella datang ke sini saya ini merinding Kak.
1: Ya, merinding
0: keren.
1: Gitu ya.
0: Banyak ya di seleksinya dan juga pasti panjang perjalanan itu prosesnya.
2: Panjang.
1: Apa ya mengkat sisanya tuh gitu. Jadi sisa 140 orang ini harus
0: dihilangkan juga tidak Kak, dieliminasi. Tapi Kak Bella, kita mau tahu tentang tugas juga tanggung jawabnya Duta Rupiah Floba Morata tuh seperti apa?
2: Oke, kalau tugasnya sih sama kayak teman-teman duta yang lain ya Kak, kita sebagai edukator di Bank Indonesia gitu. Jadi BI itu punya campaign namanya Cinta Bangga Paham Rupiah. Mungkin teman-teman teman-teman di ND pernah dengar juga mungkin sosialisasinya tuh kita pernah bawakan waktu kemarin di perayaan Hari Lahir Pancasila. Kebetulan teman-teman Duta Rupiah datang ke sana, terus kita edukasi CBP juga di sana. Nah, sebenarnya Cinta Bangga Paham Rupiah itu apa sih Kak? Jadi CBP Rupiah singkatannya. Campaign di mana Bank Indonesia itu pengen mengajak gitu seluruh masyarakat untuk bisa kenal sama rupiahnya dengan baik, terus gimana cara merawatnya, gimana cara membedakan yang asli dan yang palsu, terus ngerti juga kalau rupiah itu nilainya lebih dari sekedar alat untuk belanja atau alat tukar, tapi ada nilai histori di dalamnya atau nilai sejarah. Kemudian juga sebagai masyarakat yang setiap hari menggunakan rupiah, tentu harus paham kan gimana cara menggunakan rupiahnya dengan baik, misalnya dengan paham berbelanja atau mungkin dengan menabung. Kurang lebih sih seperti itu Kak. Jadi kita sebagai edukator kadang kita turun langsung ke lapangan, kayak kemarin di event-event tertentu, atau biasanya kita juga edukasi advokasinya tuh lewat sosial media. Kita punya sosial media namanya CBP Rupiah NTT dan Duta Rupiah Global Morata. Jadi pesan-pesan Cinta Bangga Paham Rupiah biasanya kita sampaikan juga lewat media sosial gitu sih Kak.
1: Oke, berarti memang
0: banyak hal yang didapati.
1: Kita tuh belum tahu juga ternyata tentang rupiah.
0: Tadi Kak Bila sampaikan bahwa bisa membedakan rupiah asli dan palsu. Di mana sekarang ini wah, kejadian-kejadian benar, yang sebenarnya tidak kita inginkan tapi terjadi ya.
1: Benar sekali, apalagi dengan penipuan teknologi. Jadi orang-orang yang jahil ini, yang iseng ini terus makin pintar gitu juga membodohi masyarakat
0: lain
1: gitu. Jadi memang
0: penting juga kita untuk harus kita kenal
1: ya. Walaupun dulu tuh kita merasa bedakan uang palsu dan uang asli gitu.
0: Seperti contoh di Terawang saja.
1: Di Terawang 3T gitu.
2: Betul, Kak.
0: Contohnya kan
1: di Raba.
0: Di Terawang.
1: Di apakan lagi?
0: Di R1 lagi.
2: Dilihat
0: di Raba, okay. Di Terawang, benar. Okay. Terlupakan nih Kak Bella. Tapi yang membuat Kak Bella tertarik ya untuk ikut ajang ini tuh apa kira-kira, kan memotivasinya pasti, tuh dari mana?
1: Di Kupang tuh banyak sekali.
0: Iya, ajang-ajang duta yang lain.
1: Cari duta gitu.
0: Iya, duta lingkungan, duta pariwisata. Iya.
1: Apa sih
2: ya, jadi sebenarnya karena ini sih Kak, karena kebetulan lingkaran pertemannya saya juga kan banyak teman-teman yang ikut duta. Nah, saya punya dua sahabat. Saya punya dua sahabat di kampus, memang kebetulan mereka juga duta rupiah. Terus waktu awal masuk kampus, saya ngeliat mereka kayak wah keren ya, jadi duta rupiah bisa edukasi, terus ketemu orang banyak. Kebetulan saya juga anak ilmu komunikasi kan Kak, jadi emang suka aja ketemu sama orang, terus ngomong di depan tuh emang suka gitu. Cuma waktu itu tuh belum punya pengalaman ikut pemilihan duta sebelumnya. Jadi sebelum ikut duta itu justru saya malah ikut beasiswanya dulu. Jadi saya ikut beasiswa Bank Indonesia, terus kurang lebih 2 tahun jadi UARD beasiswa Bank Indonesia sambil mempersiapkan diri gitu ya. Terus akhirnya di tahun lalu akhirnya saya putuskan untuk kayaknya saya harus punya experience di perdutaan lah. Jadi daftar duta rupiah, karena memang ya benefitnya lumayan banyak gitu ya. Bisa saya bilang bukan cuma secara skillnya kita juga akan terasah, tapi kita juga sering dikasih benefit lain, misalnya mungkin kita dapat fee kayak gitu selama edukasi, terus ada pembekalan-pembekalan khusus, biasanya ada pelatihan-pelatihan khusus yang dikasih buat teman-teman duta rupiah untuk menunjang tadi tugas dan tanggung jawabnya duta rupiah. Makanya dari situ saya pikir kenapa nggak dicoba aja, mesti ini kan kesempatan yang sangat baik gitu ya, dan selama masih muda dan masih punya waktu ya coba aja.
0: Why not ya?
1: Benar lagi.
0: Memang itulah kita anak-anak komunikasi tuh begitu Kak Putri.
1: Kita memang. Kayaknya kamu belum ikut duta ya?
0: Cuman saya belum ikut duta. Sun dengan usia yang seperti ini. Tapi memang benar seperti yang dikatakan oleh Kak Bella bahwa banyak sekali hal-hal yang didebati.
1: Benar.
0: Sebagai seorang duta rupiah yang mungkin kita nih belum tahu. Oh mungkin jadi duta tuh kita cuma tahu teman-teman tuh hanya untuk mengedukasi saja ya
1: gitu.
0: Tapi ternyata ada banyak sekali hal yang sebenarnya tuh ini tuh menjadi motivasi.
1: Benar, untuk diri sendiri.
0: Benar-benar nyata untuk diri sendiri.
1: Apalagi tadi tuh kayak di Bella bilang tuh ya, kalau dapat experience yang lebih dari skillnya. Ada pelajaran-pelajaran didapat tuh yang tidak ada
0: untuk personal pribadi mereka.
1: Di luar dari itu ya, kegiatan dari dutanya itu sendiri. Dan paling penting itu adalah relasinya.
0: Nah itu yang penting juga. Bangun relasi itu.
1: Iya.
0: Itu kan tidak semua orang bisa
1: gitu ya.
0: In this situation and in this economy.
1: Iya benar sekali, benar. Relasi itu yang paling diutamakan tuh dari segala-galanya di situasi saat ini.
0: Di situasi saat ini, benar juga.
1: Tadi juga sempat bilang bahwa ada 150 peserta
0: yeah.
1: yang dieliminasi, sisa 10 peserta. 5 cewek, 5 cowok. Mm-hmm. Pasti sangat panjang nih prosesnya.
0: Seleksinya.
1: Mm-hmm. Nah, bagian mana nih dari seleksi ini yang paling menantang buat Bella sendiri?
0: Ah, ini.
2: Oke, okay. Yang paling menantang apa ya?
0: Mm-hmm.
2: Aduh, banyak banget.
0: Banyak. Iya, mau pilih yang mana nih? Yang paling menantang.
2: Kayaknya tuh waktu motion challenge sih, Kak. Jadi kita di challenge untuk bisa mengemukakan pendapat secara impromptu gitu ya, selama 1 menit. Jadi kita per kelompok disuruh maju ke depan,
0: okay.
2: terus dikasih kasus yang sama dan harus menanggapi itu kasus dan berbicara dalam waktu 1 menit, tidak boleh lebih kayak gitu. Jadi okay. itu yang challenging sih, karena memang kayak terburu waktu juga. Terus ketika berdiri langsung ditanyakan, aduh, mikirnya kan kayak cuma dapat kesempatan untuk mikir 10-15 detik sebelum menjawab. Jadi kayak itu sih yang paling menantang. Kalau yang lainnya saya rasa masih bisa di-handle dengan baik. Iya, karena kita tuh seleksi awalnya buat video. Nah, kebetulan juga karena saya anak ilmu komunikasi ya, udah biasa bikin video juga. Juga jadi ya kayak biasa kita bikin video aja sih, konten-konten gitu. Terus setelah itu baru kita itu ada pembekalan dulu, Kak. Jadi ada pemberian materi CBP, kemudian tentang kris, tentang perlindungan konsumen, tentang kebank sentralan, di mana nanti setiap kita setelah dengar materi itu kita akan dites. Nah, cuma karena udah dengar materinya kan, dan kita pasti nyatet, pasti ingat kan. Jadi tes tertulisnya lebih mudah. Kayak gitu sih yang paling challenging, kayaknya yang motion challenge ya.
0: Motion challenge.
2: Karena waktu berpikirnya sangat sedikit
1: lebih,
2: gitu.
1: Lebih menantang di situ,
0: menantang karena
1: waktu berpikirnya itu.
0: Dan mungkin tentang materinya tuh tidak dipersiapkan. Maksudnya kita tuh ada persiapan, ada bekal sebelum.
1: Ada list-listnya gitu.
0: Gambarannya gitu, tuh tidak sama sekali, kisi-kisi. Makanya tuh ini yang
2: tidak menurut. Ada. Jadi betul-betul impromptu gitu.
1: Nah, itu. Wah, kayaknya itu tuh challenging juga buat para semua ajang gitu.
0: Iya,
1: tidak hanya di ajang Duta Rupiah saja, tapi kayaknya hampir di semua pemilihan putra-putri terbaik itu pasti ada challenging itu di bagian ini. Nah, Bella sendiri waktu hadapi itu tuh Bella buat apa gitu?
0: Iya, bagaimana caranya?
1: Caranya itu seperti apa sih? Tidak jadi
0: pasti kalau Bella berdoa dulu.
1: Pura-pura tidak dengar. Bisa diulangi lagi.
2: Kakak tuh bener Kak gitu. Gitu caranya betul-betul.
1: Okay. Mungkin itu salah satu triknya.
0: Iya, triknya. Nah, okay, jangan ya.
1: Kita sih triknya kayak
0: trik gimana? Dari Bella sendiri tuh. Bagaimana cara untuk menghandle itu kemarin?
2: Iya, kalau dari saya sih karena memang beneran serius gitu ya mau daftar Duta Rupiah. Jadi memang selama 2 tahun juga cukup belajar banyak. Jadi istilahnya punya bank ilmunya yang lumayan cukup lah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Cuma memang meskipun kadang kita udah belajar, udah banyak baca, kadang kalau di depan kan pasti ada nervous nih, ada takut salahnya.
0: Buya semuanya.
2: Saya sih biasanya kayak coba untuk tenang aja sih. Jadi kalau misalnya saya tenang, otomatis kan kita bisa mikir kan ya, Kak. Kalau misalnya nggak tenang, malah justru nanti bakal bakal bingung sendiri di atas gitu, malah lebih parah nanti hasilnya. Gitu sih. Terus tadi sama yang kayak Kak Putri bilang,
1: apa
2: taktik lain itu adalah kayak gitu. Jadi nanya ke panelis ya, boleh diulang pertanyaannya.
0: Oke. Mengulur sedikit waktunya.
1: Pertanyaan kedua juga kita tetap masih memikirkan
0: apa ya. Iya.
1: Kayaknya cepat tidak bisa tidak sih cepat waktunya berakhir.
0: Berarti cara dari Kak Bella ini tenang. Menghadapi dengan tenang, berusaha untuk tenang dan
1: tadi
0: fokus.
1: Bella bilang dia tenang ya karena tadi tuh bang wawasannya tuh sudah
0: penuh. Iya, benar ya.
1: Jadi memang tidak ada yang bilang
0: persiapan berarti.
1: Tidak ada yang bilang merah-merah, kalau orang yang dibilang merah-merah bisa jawab gitu tidak ada.
0: Merah-merah.
1: Iya,
0: gitu,
1: itu memang benar-benar proses belajar yang tidak mengkhianati hasil
0: bener,
1: kan ya Bella
0: setuju,
1: ya.
0: Yes. Selama seleksi tuh Kak Bella yang menurut Kak Bella, aduh ini saya pengen menyerah saja deh. Apakah ada atau sama sekali tidak? Ada momen itu.
2: Enggak ada lagi kan.
0: Wih.
1: Nanti masuk lagi
0: Kak
1: salah satu tim lagi.
2: Emang cukup ambisius aja. Ambisius terus ngeliat pokoknya tabrak aja, enggak
0: usah nyerah. Tabrakin aja Kak Bella, tabrakin aja.
1: Berarti tadi teman Projo sudah bisa dicatat ya tips dan triknya tadi. Yang pertama tadi belajar otomatis harus
0: bersikap tenang,
1: mempersiapkan diri. Terus juga bisa dicatat juga tadi di meminta panelis ulang pertanyaannya.
0: Mengulur waktunya.
1: Percaya diri.
0: Percaya diri. Iya.
1: Dan
0: percaya
1: juga
0: diri dulu benar-benar ya.
1: Rasa optimalisme.
0: Asik optimalisme Kak Putri.
1: Harus tinggi teman
0: Tapi berdua. Memang benar ya Kak Bella ya. Karena ini hasil nyatanya ini adalah Kak Bella meraih juara.
2: Aduh, terima kasih. Iya.
1: Bisa ambil peringkat satunya.
0: Yes, peringkat satunya itu kemarin ya.
1: Kita harus juga break dulu kayaknya nih ya, Bella dan teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakalan terus tersambung bersama kamu. Dan jangan lupa pantengin terus YouTube dan juga Facebook RRI ND buat nonton siaran seru kita di sore hari ini.
3: Lurus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop.
4: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: FM.
1: Halo halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik lagi teman produen di Generasi Prestasi. Masih dengan Kak Bella meraih juara 1 Duta Rupiah
1: Loba Morata.
0: Kita masih ngobrol sama Kak Bella nih teman produa, dan kita juga mau tahu banyak yang mau kita tahu sebenarnya. Iya,
1: benar sekali.
0: Yes, sama Kak Bella.
1: Bella, ya menurut Bella sendiri nih, kualitas apa sih yang paling penting untuk jadi seorang duta rupiah sendiri?
0: Ini yang mungkin bisa jadi insight buat teman produa yang mau ikut tuh Kak Bella jadi duta
1: harus
0: rupiah.
1: Harus siapkan apa gitu buat mereka ya, kalau misalnya mau ikut juga
0: ajang ini.
2: Oke, kalau menurut saya sih kayaknya harus pertama adaptif ya Kak. Soalnya ketika kita jadi edukator untuk CBP Rupiah, kita harus siap disuruh dinas kemana aja gitu. Kayak misalnya saya kadang disuruh ngajar untuk anak-anak SD, terus tiba-tiba ke anak-anak TK, terus tiba-tiba harus ke orang-orang yang kerja di instansi vertikal. Jadi harus adaptif dan siap untuk edukasi ke setiap kalangan masyarakat. Terus yang kedua, yang pasti harus komunikatif ya Kak, karena karena kita juga selain edukator juga kita adalah ibaratnya wajahnya Bank Indonesia. Jadi kadang banyak masyarakat yang tanya, misalnya kayak tadi tanya soal perpustakaan kadang ke teman-teman Duta Rupiah, terus tanya soal penukaran uang ke teman-teman Duta Rupiah gitu. Jadi kita harus komunikatif dan responsif juga kalau misalnya ditanya sama orang atau misalnya dihubungin sama orang lewat medsos kayak gitu sih. Mungkin itu deh dua itu yang harus dimiliki sebagai seorang duta gitu ya.
1: Oke, tadi adaptif dan juga komunikatif dan responsif.
0: Iya, itu benar. Yang penting
1: itu responsif itu memang termasuk juga jangan dilupakan gitu, karena banyak juga yang melupakan perannya ketika sudah dipilih nih menjadi seorang duta gitu. Kadang juga masih bingung menjawabnya seperti apa, jadinya kurang respon gitu, kurang responsif. Jadi padahal penting juga.
0: Benar, setuju. Itu sepakat, responsif itu juga penting. Tapi Kak Bella, tadi kan Kak Bella bilang kan ikut dari beasiswa BI-nya, kemudian betul. Akhirnya ikut ajang ini Duta Rupiah Loba Morata sampai akhirnya terpilih menjadi Duta Rupiah Loba Morata untuk tahun ini. Selama itu Kakak, menurut Kak Bella itu sendiri permasalahan finansial yang saat ini tuh Kakak agak berat ya. Kalau bicara tentang masalah finansial yang mungkin paling sering dialami oleh generasi muda saat ini, khususnya tuh ini bisa kan jadi education juga.
2: Oke, mungkin yang paling sering sekarang itu karena saya Gen Z ya, melihatnya sih kayak banyak Gen Z yang FOMO gitu. Jadi ada tren apa kadang harus harus ikut juga, harus ngikutin tren yang ada gitu lah. Jadi sekarang tuh kayaknya Gen Z tuh banyak yang lebih spend money-nya tuh lebih besar daripada nyimpan atau nabung uangnya gitu. Ya karena tadi, karena FOMO, takut ketinggalan tren, takut ya ketinggalan zaman lah. Jadi setiap ada tren apa yang viral dikit harus ikutan kayak gitu. Itu sih kayaknya yang paling sering saya lihat sekarang ya Kak.
1: Jadi memang permasalahan ini benar-benar juga ada
0: FOMO-FOMO-an ini. Tapi dari Kak Bella, apakah ada tipsnya tuh Kakak biar kita tidak cepat tergiur dengan kefomoan yang
1: cara menabung ala Gen Z deh.
0: Cara menabung ala Gen Z.
2: Jadi sebenarnya kadang saya juga masih ikut FOMO sih sebenarnya ya.
0: Manusia.
2: Cuma memang udah agak dikurangin karena sekarang kan Duta Rupiah ya Kak, jadi harus lebih paham berhemat gitu. Jadi kalau yang biasa saya lakuin sih ubah mindset sih, dari FOMO jadi JOMO, Joy of Missing Out. Jadi kadang ketika kita nggak ngikutin tren tuh justru ada kepuasan sendiri gitu loh di diri kita, kayak oh saya bisa kok ternyata tanpa ngikutin tren saya masih bisa tetap eksis, saya masih bisa tetap hidup dan saya bisa baik-baik aja gitu. Jadi mungkin mindsetnya aja sih yang lebih dirubah, kalau nggak semua hal tuh kita harus ikutin, nggak semua hal harus kita belanjain pakai uang kita. Balik lagi kalau dari sisi CBP Rupiah ya, kita ada yang namanya paham rupiah, salah satunya itu adalah paham berbelanja. Dimana paham berbelanja yang dimaksud itu adalah ketika kita mau beli sesuatu, pastikan kalau kita beli karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Karena kalau misalnya kita ngikutin keinginan ya Kak ya, keinginan manusia kan gak ada habisnya.
0: Kak Bella, ini tepat sekali.
2: Pikir lagi.
0: Kalimat ini tepat untuk kita berdua juga. Lihat yang lucu-lucu Kak Bella,
1: pungut, ambil.
0: Ambil, masukkan carecon.
2: Kalau saya biasanya misalnya teman saya bilang kayak gitu, saya bilang gini, kalau lucu ya diketawain aja, jangan dibeli. Iya.
0: Kayak gitu kan Kak Bella. Aduh lucu, lucu, lucu semua, lucu semua. Kita harus tertawa itu. Iya. Cara dari Kak Bella. Berarti sebelumnya memang Kak Bella tuh tipe yang mungkin juga sama seperti kita ya.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya ketika mengikuti ajang ini dikurangi juga.
1: Benar lagi.
0: Nah, menjadi saver. Mau
1: tahu juga tips menabung ala Bella ini apa?
2: Okay. Tips menabung ala Bella S. Keren banget. Padahal aslinya saya juga nabungnya enggak yang gitu-gitu amat sih. Tapi selama ini sih berusaha kalau selama ini sih berusaha kalau misalnya dapat uang, kalau bisa sih nabung tuh di awal ya. Jadi nabung itu disisihkan di awal, kemudian disimpan uangnya, bukan disisakan di akhir baru disimpan. Kalau disisakan kayaknya saya rasa gak akan bersisa sih. Karena ya kita kalau udah pegang uang pasti tahu-tahu buka habis kemana ya. Padahal sama ini pakai buat jajan atau kemana-mana gitu. Itu sih mungkin tips nabung. Mending sisihkan di awal, jangan sisihkan di akhir.
0: Nah, itu sama, saya dan Kak Bella tuh sama kita.
1: Nah kan sudah nabung di awal nih ya, misalnya gini ya Bella, kita nabung di awal, tapi kita tuh selalu teringat, saya punya uang tabungan, jadi kayak Sudahlah, saya beli dulu ini
0: karena saya masih punya uang tabungan nih.
1: Itu bener sih menghilangkan motor itu.
0: Ini kata hati ya Kak Bella, ini tolong, ini kata hatinya Kak Putri, tolong dijawab Kak Bella.
2: Kalau dari yang saya lihat gitu dari teman-teman dan juga yang saya lakukan, biasanya kalau misalnya mau nabung, mending pertama jangan nabung di celengan ayam ya, yang biasa kita harus ngelipet-ngelipet, karena balik lagi itu namanya nggak CBP, soalnya ngelipet uang tuh sebenarnya bagian dari tidak cinta rupiah lah. Jadi sebenarnya nabung tuh sebaiknya di mana, nabung bisa di bank, itu udah yang paling aman lah. Nah terus kalau misalnya kita punya rekening bank, kalau bisa sih rekening pribadi dan rekening untuk tabungan sih harus kalau bisa dipisahin ya Kak. Jadi supaya rekening tabungan itu benar-benar dipakai untuk nabung dan kita nggak otak-atik. Terus kalau rekening pribadi itu mungkin yang dipakai untuk beli keperluannya kita, misalnya sandang pangan papannya kita gitu. Jadi cash flow-nya itu jelas dan lebih teratur aja gitu kalau terpisah gitu sih kalau saran dari saya ya.
0: Diingat
1: itu
0: ya,
1: semudah itu,
0: tapi kenapa pelaksanaannya susah? Tapi kalau ada niat pasti Kak.
1: Bulan depan ya baru mulai.
0: Iya, pasti ada jalan toh.
1: Semua tuh memang diawali dengan niat sih yang paling benar. Nah, Bella ya, ini sebelum kita menutup kebersamaan kita, terasa nih
0: sedikit lagi.
1: Iya, tinggal beberapa menit lagi nih Bella, boleh kasih satu pesan tidak sih buat anak muda teman Pro 2?
0: Semangatnya.
1: Iya, yang masih struggle sekali nih mengatur keuangan.
0: Masalah keuangannya ini.
1: Apa itu pesan kamu Bella?
2: Okay, pesannya mungkin buat teman-teman yang masih muda, buat Gen Z, apalagi generasi-generasi sandwich ya, yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Kalau bisa sih, kalau misalnya dapat gaji atau misalnya dapat uang dari mana aja gitu ya, kalau bisa sih disimpan dulu. Tapi jangan cuma disimpan aja, kalau bisa sih diinvestasikan ya, karena kan indeks ekonomi kita nggak tahu ya, karena ada gejolak apa aja. Kayak misalnya sekarang kita kan hidup di zaman yang rupiah sekarang lagi melemah, dan itu juga cukup cukup menyesakkan juga bagi kita masyarakat gitu. Jadi kalau bisa sih selama dapat gaji atau uang jajannya bisa ditabung atau diinvestasikan, mending kita saving aja untuk nabung atau investasi, supaya nanti ketika kita menghadapi kondisi terburuk gitu ya, kita udah punya simpenan dan kita nggak kalang kabut gitu. Terus jangan lupa untuk terus paham berhemat, karena dengan kita paham berhemat, apalagi paham berbelanja, itu juga bisa terus membantu kita jadi apa ya, jadi pribadi yang lebih wise dalam berbelanja, dan juga nggak bikin kita jadi orang yang konsumtif gitu sih kalau pesan dari saya mungkin.
0: Pesan dari Kak Bella nih membuat saya akhirnya berpikir. Apakah saya semacam keliru ya dalam mengatur keuangan ini? Saya mau mencoba hal yang mungkin baru, lebih baik lagi ya dalam cara. Karena kan Kak Bella, mungkin kita pribadi beda-beda ya cara kita, tapi intinya tujuannya sama. Jangan konsumtif itu dulu.
1: Dan kayaknya memang
0: meraih
1: harus
0: itu dulu.
1: memulai atau membiasakannya tuh dari usia-usia Gen Z ini.
0: Nah,
1: kamu tuh,
0: yes,
1: dan teman Pro 2. Jadi ketika kamu sudah beranjak ke usia yang lebih matang,
0: yeah,
1: lagi, itu tuh sudah terasa lebih mudah gitu, lebih, yeah, yeah, easy. Jadi kamu, yes, tidak akan pusing-pusing lagi dan tidak worry-worry
0: karena
1: lagi,
0: sudah tahu caranya, yeah, bagaimana prosesnya tuh kita sudah tahu pasti.
1: Benar
0: gitu.
1: Benar lagi. Mm-hmm. Thank you,
0: Kabela. Ya, untuk kedepannya mungkin ada kegiatan apa, yeah, atau
1: ada hal-hal program-program
0: apa gitu nih dari Duta Rupiah Fobo Murata?
2: Oke, okay, kalau kedepannya sih kebetulan kemarin kita baru banget habis seleksi untuk perwakilan Duta Muda, Kak. Jadi, wow, Duta Muda tuh sebenarnya mirip-mirip kayak Duta Rupiah tapi di ajang nasional.
0: Okay.
2: Jadi kita dari bersepuluh itu ternyata nggak stop di situ aja pemilihannya. Okay. Kemarin kita masih harus diseleksi lagi untuk dipilih satu orang mewakili NTT dan juga KPBBI NTT untuk ke nasional di bulan Agustus nanti dalam ajang Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Dan puji Tuhan saya yang terpilih untuk mewakili NTT tahun ini.
0: Keren.
2: Terima kasih.
0: Kamila, keren. Semangat
2: ya,
0: untuk
2: jadi ya, lagi benar nyiapin itu sih, Kak. Lagi, okay, nyiapin proses untuk nanti seleksinya di sana, kemudian nyiapin program kerja yang akan dipresentasikan juga ke pegawai-pegawai Bank Indonesia di sana, oh, begitu sih. Kalau untuk edukasi sekarang ini kita lagi masif edukasi di wilayah Kota Kupang aja sih, Kak. Kemarin terakhir kita edukasi itu di Nagakeo ya kalau nggak, okay, salah,
0: karena
2: ya, di kegiatan apa musabakah tilawatil Quran ya kalau saya nggak salah.
0: Okay.
2: Ya, jadi kemarin terakhir dinasnya di sana, kita edukasi CBP-nya ke sana. Terus besok juga kita akan ada edukasi juga, cuma memang lebih baiknya Kota Kupang ya. Mungkin untuk dinas-dinas luar Kota Kupang dalam waktu dekat ini mungkin nanti akan ada kegiatan di Atambua. Ada festival Garuda Sakti namanya, jadi festival rupiah terbesar gitu ya di NTT. Nanti teman-teman Duta Rupiah juga akan ada di situ. Jadi kita edukasi CBP-nya ke daerah perbatasan, wow, gitu.
0: Kerennya, seru.
2: Itu sih, Kak, kesibukannya sekarang Duta Rupiah.
1: Banyak lagi kesibukannya, apalagi nih dalam proses
2: untuk
1: menuju ke,
2: iya,
1: nasional nih.
0: Iya.
1: Tapi yang paling penting jaga kesehatan juga.
0: Jaga kesehatan. Okay. Kalau masih kuliah atau masih berpendidikan, jangan lupa untuk fokus
1: juga terhadap,
2: iya, lagi TA.
0: Aduh, semangat. Semangat itu, Kabila, bisa langsung ambil buku di belakang kalau mau cari referensi.
2: Tadi lagi sambil ngerjain TA sebenarnya.
0: Semangat ya, Kabila. Terima kasih banyak. Yes, terima kasih banyak. Iya, selamat sore.
1: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bersama kita berdua di generasi prestasi edisi hari ini. Seru sekali obrolannya. Kita harap sudah dicatat nih.
0: Iya, daging. Ini isinya daging semua. Meat di Inggris kan ya, Kakak ya. Segampang itu.
1: Gampang itu. Oke deh. Thank you. Saat lagi kita akan kasih kamu informasi viral. So, enjoy terus di 9.2 FM Pro 2 RRI Edit.
0: Teman terbaik kamu.

0: sesaat lagi kamu akan
1: kocok banget nih. Coba deh.
0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Polda FM ND, teman.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi kita di Sore Ceria, teman Prodo. Sesaat lagi Putri dan Priska bakal temani kamu dengan informasi-informasi yang sedang viral. Kita tahu ya, Piala Dunia ini lagi membooming di mana-mana, teman Prodo. Saya lihat di beberapa titik di kota Indonesia ini sudah terpampang bendera-bendera dari berbagai negara yang ikut bertanding di Piala Dunia di tahun ini nih, teman Prodo. Sayangnya tidak ada bendera Indonesia, tapi tenang, bendera Indonesia itu selalu akan hadir di puncak paling tinggi. Cela, puncak paling tinggi tuh. Karena Piala Dunia, terima kasih informasi pertama ini dengan informasi seputaran Piala Dunia ya, teman Prodo. Ini Lionel Messi, iya, Lionel Messi ini teman Prodo. Dia ini dimana Argentina ini menunjukkan ya betapa besarnya citra mereka atau cinta mereka kepada Lionel Messi, karena ada sebuah patung raksasa setinggi 26 meter yang menggambarkan sang mega bintang ini resmi berdiri di Cutarco, Provinsi Neuquén, teman Prodo. Dan menurut pemerintah setempat nih, monumen tersebut diklaim sebagai patung Messi tertinggi di dunia saat ini, dengan bobotnya tuh sampai dengan sekitar 70 ton. Bayangkan 70 ton. Tentunya kehadiran ini langsung menjadi magnet bagi ribuan pendukung timnas Argentina yang datang membawa bendera Albiceleste, teman Prodo. Suasana peresmian pun berubah layaknya pesta rakyat karena para penggemar nih berkumpul untuk merayakan sosok yang telah membawa Argentina kembali ke puncak sepak bola dunia lewat sederet pencapaian bersejarah. Menariknya, patung ini berhasil melampaui monumen Messi di India yang sebelumnya memegang rekor dengan tinggi 21 meter. Ya, bukan sekedar landmark baru ya, teman Prodo. Ini adalah momentum untuk simbol menghormati atau simbol penghormatan atas dedikasi, prestasi dan juga warisan besar Lionel Messi yang sudah menginspirasi jutaan pencinta bola di seluruh dunia. Jadi ada yang benar-benar apa ya, mengidolakan itu, semengidolakan itu, teman Prodo. Tapi memang sih idolanya juga bukan abal-abal, benar-benar idolanya nih punya talenta yang luar biasa sekali.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

sudah musimnya libur sekolah teman Pro 2. Sudah buat apa kamu di liburan hari keberapa ini? Kayaknya masih awal-awal liburan ya. Semoga apapun yang kamu lakukan di waktu liburan ini, adik-adik saya, kamu tetap menjalankan hal yang positif, selalu produktif, itu juga yang paling penting ya teman Pro 2. Nah, sebelum momen liburan itu ada yang identik dengan satu hal, yaitu penerimaan rapor. Siapa di sini yang senang sekali waktu ini sudah tiba? Mungkin senangnya itu karena sudah percaya diri ya bahwa nilai saya pasti yang terbaik nih, karena hasilnya itu tidak mengkhianati hasil, karena saya selama satu semester itu benar-benar fokus belajar, benar-benar fokus mengerjakan tugas, benar-benar fokus aktif di kelas. Tapi ada juga yang takut nih untuk datang ke sekolah untuk terima rapor ya, karena takut dipukul sama atau dimarahi sama orang tuanya karena ya nilainya jelek teman Pradua. Ya, apapun hasilnya, itu kan sudah menunjukkan kerja keras kamu ya. Jadi misalnya hasilnya buruk, sesuailah dengan kerja keras kamu teman Pro 2. Jadi buat adik-adik, jangan mengeluh ya kalau hasilnya buruk. Karena ya kalau hasilnya buruk, kamu yang malas belajar kan. Tapi ini ada yang menarik nih dari momen penerimaan rapor teman Pro 2. Ada adik-adik kita yang sangat luar biasa nih, anak-anak sekolah di Papua yang sudah datang sejak matahari ini bahkan belum terbit nih untuk penerimaan rapor teman Pro 2. Yeay, keren sekali nih. Walaupun suasananya tuh katanya lagi dingin ya, karena di video yang viral ini mereka tuh pakai selimut, pakai jaket gitu. Tapi mereka punya semangat ini yang benar-benar berapi-api, bikin mereka tuh hangat nih di pagi hari ini teman Pro 2. Ya, meski demikian nih mereka tetap datang dengan penuh antusias walaupun masih belum ada matahari dan masih menahan dingin demi mendapatkan antrian lebih awal, karena bagi mereka nih teman Pro 2, hari pembagian rapor ini adalah momen yang sudah lama sekali untuk mereka tunggu-tunggu. Teman Pro 2 bisa langsung searching deh di media sosial, videonya sangat keren nih, sangat lucu, sangat menarik nih. Dari pemandangan ini teman Pro 2, ini nih jadi pengingat nih buat kita semua nih bahwa semangat untuk bersekolah dan menghargai hasil belajar itu benar-benar bisa tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. I miss you, baby.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسره وجرد عليا الترفيه وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya makan, saya ingin berbagi dengan Anda yang semoga hal ini bermanfaat. Di sini ada namanya, kata sebagian orang, ini ikan namanya ikan guling-guling. Maka ikan ini murah meriah. Saya pernah juga beberapa kali ke pasar, ada ikan-ikan yang sejenis murah meriah. Ada yang 2 kilo bisa didapatkan dengan 15 ribu. Ada yang kadang-kadang 1 kilo bisa didapatkan dengan ratusan ribu. Maka sebenarnya yang paling penting di dalam makanan yang kita makan adalah satu, yang halal. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan dari makan adalah menegakkan tulang punggung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu, cukup bagi manusia beberapa suap yang dengannya dia letakkan punggungnya atau tegakkan punggungnya. Itu tujuan makan, yaitu perut terisi, dengan begitu punggung kita bisa tegak sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kehidupan. Bukan yang menjadi ukuran dalam makan adalah bahwasanya makan tersebut wah harus mewah, harus yang mahal. Tidak. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau berkata kepada Abul Fadl Ibn Makhlad, ya Abul Fadl, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qalail. Wahai Abul Fadl, sesungguhnya makanan ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Minuman juga begitu, ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Dan sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang. Apa maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ada orang kadang-kadang yang sarapan dengan ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Ratusan ribu terlalu berlebihan, puluhan ribu untuk sarapan saja. Ada orang yang kadang sarapan hanya dengan 2 lembar gorengan plus 1 cangkir kopi, cukup baginya menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sampai siang hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hal ini, yang paling penting dalam perihal makan adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, irdha bima qasamallah takun aghlan nas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ikan apapun yang ada di hadapan kita, mau yang murah meriah ataupun mahal meriah ataupun ikan-ikan yang tingkatan orang-orang yang memakannya hanya kelas-kelas tinggi, maka semuanya akan terasa sama tatkala dibarengi dengan hati yang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal harta, makanan, irwa bima qasallah takon agdanas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karenanya saya pribadi agak tidak terlalu suka kalau seandainya sedang makan dengan bersama kawan-kawan, lagi makan misalkan makanan yang saya sangat favorit, makanan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian ditambah dengan pedas, sudah berkeringat, enak sekali. Makan seakan-akan itu adalah makanan yang paling enak. Di samping saya ngomong, Ustaz, tahu nggak rawon yang Ustaz makan, warung yang sebelah sana lebih enak daripada sekarang. Kira-kira gimana rasa saya? Otomatis yang seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan saya. Yang seperti ini, yang aturan sudah paling lezat saya pernah rasakan di lidah saya, sudah tidak ada nilainya. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat orang yang ada di hadapan kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah yang seperti ini tidak dianggap hilang. Maka itu tips-tips untuk makan sebelum Anda menyantap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Semoga makan Anda dianggap sebagai ibadah dikarenakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Hai,
1: menjadi sudut kotanya Samuel Cipta.
0: Dan ke
1: sudahlah.
0: Oke, sudahlah. Yang penting gabung untuk ngobrol juga boleh. Pakai chat.
2: Di sini juga boleh.
0: Kadang bakat kak ini kakak.
2: Karena kita juga kan ada
0: Itu nanti, itu tidak cocok untuk kita obrolkan di sini saat ini, nanti dulu. Ya teman Pro 2, sekarang kita ada di TKP ya. Tapi bukan TKP mana-mana, ini titik kumpul Pro 2. Kamu bisa ngobrol sama kita untuk cerita apapun yang kamu alami di hari ini. Mau itu kamu rasa tidak penting atau rasanya penting untuk dibagikan, bisa untuk join sama kita di 082-147-650-422. Sampai di jam 7 malam nanti kita akan tunggu kamu gabung sama kita untuk ngobrol apapun. Kalau kamu mau ngobrol apa Kaput? Kamu mau cerita apa?
2: Mau cerita yang masih relate dengan pembahasan kita tadi di generasi prestasi.
0: Tentang apa?
2: Tentang
0: prestasi.
2: Menabung.
0: Oh, menabung uang, duit. Duang tadi yang saya bilang tuh.
2: Duang
0: tuh duit dan uang. Tapi pemborosan kata ya, duit dan uang.
2: Uang loh Priska, biasa aja.
0: Uang.
2: Dia tuh habis ini
0: makan membakso.
2: Oke, gabung ya teman Produa sebelum Priska semakin
0: hebat. Tapi tadi kamu bilang mau cerita tentang tabung.
2: Iya, kita tunggu gabungan dari dia mau mendengarkan obrolan kami dengan hal menabung yang sangat berat tapi
0: di
2: pikiran kamu.
0: Tapi itu harus wajib
2: dan menjadi tamparan keras buat kamu. Kamu gabung ya nanti di TKP
0: Yes.
2: Kumpul Pro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Waspadalah terhadap cuaca yang tak menentu. Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Menggigit dan menyebarkan dari orang yang terinfeksi virus. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tamam Pro 2 dari Clean B Neona Manis ini menjadi lagu terakhir yang kita putarkan di sore ceria. Lagu perpisahannya tuh Clean B.
1: Iya, Neona Manis lagi.
0: Iya.
1: Kamu tuh berpisah dari kami sih para Neona Manis. Iya kami.
0: Agak berlebihan. Oh saya kah? Duh kasih. Oh oke. Okay. Priska, Priska.
1: Saya.
0: Terus?
1: Dan Priska.
0: Oke, terima kasih buat teman Pro 2 semuanya sudah gabung sama kita ya di sore ceria ini. Tapi kamu jangan pergi dulu dari frekuensi kamu aja,
1: karena masih seru-seruan bareng Pro 2 tentunya sampai di pukul
0: 12 malam nanti.
1: Kalau gitu kami berdua pamit.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yeah! RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, 27 jemaah haji asal India tiba besok Kemenak, pastikan seluruhnya sehat. Dilansir langsung dari KBRN, sebanyak 27 jemaah haji asal Kabupaten ND dijadwalkan tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman ND pada Rabu 24 Juni 2026 setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan para jemaah haji menjadi kabar yang dinantikan keluarga dan masyarakat setelah menjalani perjalanan spiritual selama lebih dari satu bulan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Gubernur Melki, reforma agraria harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dilansir langsung dari KBRN, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penataan aset dan penataan akses yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat membuka rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 di kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, BPJS Ketenagakerjaan dan Briling bersinergi jangkau pekerja rentan di desa. Dilansir langsung dari KBRN, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang ND Mautepaga menggandeng agen BRI Link untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja informal hingga ke wilayah pelosok Kabupaten ND. Kolaborasi tersebut, teman Pro 2, dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan pembekalan kepada agen BRI Link pada Senin 22 Juni 2026. Langkah ini, teman Pro 2, bertujuan mempermudah akses layanan bagi pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi kendala jarak dan keterbatasan akses informasi. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.

galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Yeay, teman Bro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi di edisi malam ya, teman Bro 2. Malam hari ini kita buka edisi malam dengan hati yang happy, teman Bro 2. Tentunya di malam hari ini Salsa bareng Kakak Trinitas menemani kalian semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman Bro 2. Dan di edisi jaga malam hari ini tentunya kita bakal kasih kamu informasi yang seru, playlist yang juga tentunya akan menghibur kamu. Apalagi malam hari ini adalah malam Rabu, teman Bro 2. Jadi kamu makin semangat kan menjalani hari kerja kamu, hari-hari dimana kamu mengumpulkan pundi-pundi rupiah, teman Bro 2. Nantikan kita sesaat lagi, teman Bro 2, di edisi jaga malam, karena kita bakal balik lagi dengan yang lebih heboh tentunya, teman Bro 2. Kita ke lagu dulu sebelum nanti balik di edisi jaga malam bareng kita berdua.

0: melihat real sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Halo teman Bro 2, akhirnya ya ketemu lagi bersama saya malam hari ini. Dan karena malam hari ini kita tidak bisa ajak kamu buat ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, yes. Karena mereka lagi sibuk ya dengan berbagai kegiatan mereka, teman Bro 2. Tapi semoga saja next time mereka bisa hadir untuk ngobrol-ngobrol, menceritakan keseruan-keseruan ya aktivitas mereka. By the way, kalau kita bicara tentang komunitas nih Sal, kamu pernah tidak sih dulunya bergabung dalam sebuah komunitas?
1: Sebelumnya pernah, tapi pada saat kuliah. Kalau misalnya waktu SMA kemarin, waktu sekolah itu pernah. Di luar maupun di dalam sekolah. Tetapi setelah itu karena COVID terhenti semuanya secara otomatis. Jadi bukan kita mau berhenti untuk menjalankan kegiatan, tapi memang terhenti karena situasi saat itu. Kemudian pas masuk kuliah pikirnya kan ya sudah, kita masih COVID, masih online. Ternyata komunitasnya tuh serba online. Jadi kita rekrutmen online, ketemu online, semuanya online begitu. Jadi sekali ya ketemu, eh kita mau lulus kuliah.
0: Berarti mereka anak-anak angkatan COVID ya.
1: Betul sekali.
0: Banyak hal kan sebetulnya yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita bergabung dalam sebuah komunitas, teman Bro 2. Yang paling bisa kita dapatkan pada saat kita berkomunitas tuh biasanya circle ya, pertemanan otomatis kan. Jadi tidak hanya kalau misalnya di luar dari organisasi sekolah atau kampus, biasanya kita bisa dapat circle atau teman-teman baru. Kemudian juga apa ya, kayak ada banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman komunitas. Pikiran kita juga jadi lebih terbuka. Atau ada hal lain apa nih Sal yang biasanya didapatkan?
1: Kalau menurut saya ketika gabung komunitas itu kita jadi apa ya, ekstrovert ya, tuh lebih alami begitu. Mungkin dari rumah atau memang dari kita pribadi ya introvert, terus kayak menyendiri, itu secara otomatis ketika gabung komunitas tuh maunya tuh tidak sendiri-sendiri begitu, mau langsung rame, sama-sama keputusan diambil bersama, diskusi bersama, pokoknya ada. Kan lucu kan kalau misalnya kita lagi sama teman-teman tiba-tiba disuruh diskusi, kita mau milih sendiri ya. Jadi kayak oh itu mau terima, harus ngobrol, harus diskusi begitu. Terus sama ini kalau kita gabung komunitas itu jadi lebih banyak pengetahuan, skill juga sih. Memang skill kan balik ke diri masing-masing. Tetapi kalau misalnya kita gabung sama komunitas tuh kayak kita belum bisa ini, terus nanti teman kita sharing, akhirnya kita mulai belajar. Oh kita punya skill baru nih di bagian ini, keterampilan ini begitu. Yang tadinya mungkin kita malu ketika ngobrol di depan umum atau memberikan pendapat, akhirnya kita punya skill bisa berbicara di depan teman-teman begitu secara langsung.
0: Betul, pikiran juga terbuka kan, bahwa ternyata apalagi saya paling suka Sal kalau komunitas itu soal kayak kita sharing misalnya kan, kayak kita dapat masukan-masukan baru kayak oh ternyata ada ya yang mengalami hal seperti ini, oh ternyata kita harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi seru sih teman Bro 2 ya kalau misalnya kita ikut komunitas dan komunitas itu memang benar-benar sesuai sama jiwa kita.
1: Iya
0: tidak
1: betul.
0: Sih jadi bukan masuk karena hanya biar ikutan rame, biar dikira anak komunitas, bukan. Tapi memang kita masuk karena oh ini kita punya passion yang sama nih sepertinya dengan komunitas ini gitu.
1: Betul sekali. Jadi ketika gabung komunitas tuh kita benar-benar kayak merasa aduh ini ya ternyata
0: betul
1: dunia luar, atau ini ya ternyata hal yang belum kita tahu, yang belum kita dengar. Mungkin yang kita tahu cuma sebatas informasi itu saja, tetapi ketika gabung komunitas tuh kita bisa upgrade diri kita begitu.
0: Yes, setuju sekali. Jadi buat kamu yang belum gabung komunitas, wajib buat gabung komunitas, tapi harus sesuai sama passion kamu.
1: Betul teman Pro 2, kita masih balik lagi ngobrol bareng kamu dan kita masih punya playlist yang seru-seru malam hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeay, temen Pro 2 Messi di Jaga Malam bareng Salsa dan
1: Trinitas. Jadi buat kamu semua harus tetap semangat ya. Apapun situasi dan juga perasaan yang sedang kamu alami malam hari ini, jangan sampai buat kamu sedihnya terlalu lama.
0: Betul sekali, teman Pro 2. Apalagi overthinking,
1: betul.
0: Terus insomnia,
1: yes.
0: Terus akhirnya jam tidurnya tabola bale.
1: Nah, itu bahaya, teman Pro 2 ya. Jangan sampai. Mending nanti kamu gabung juga sama kita di cerita penutup hari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Betul sekali. Kayaknya topik kita malam hari ini apa ya? Jangan ya? Spill dulu.
1: Biar mereka penasaran, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Dan nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yes. Teman Pro 2, kita bakal relay MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 FM Jagada. Jadi kita mau keliling-keliling dulu nih.
1: Betul ini. Sekali teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana. Jangan lupa juga buat download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Jangan lupa juga follow semua akun sosial medianya Pro 2 plus like sebanyak-banyaknya Instagram Pro 2 untuk konten-konten terbaru kita.
0: Iya, kalau kita tuh update-nya di Instagram mana ya, Kakak Trinitas?
1: Pro 2 FMND, teman.
0: Yes.
1: Jadi kamu mesti harus masuk ke sana, follow kita ya. Oke, sampai di sini dulu di CLBK-nya karena kita masih akan lanjut mau ajak kalian jalan-jalan dan terbang ke Jakarta.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-mm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Wow. Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
2: Bener
0: ya.
1: Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa
1: ya.
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang, skart, sayang, gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya,
0: yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu itu Satrio.
1: Waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai berapa?

0: beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
1: Elim 3.
0: Elim 3 ya lu
1: harus. Itu showcase yang udah mulai live itu udah
0: karena jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
1: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
0: punya nama panggung nih,
1: stage name.
0: Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
1: Barang-barang sih waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
0: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar, Laskar itu ya. Sih.
2: Gokil.
0: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
2: langsung.
0: So Rio, aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
2: Oke.
0: Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
2: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
0: Josh.
2: Florentino. Gue suka
0: tim warna suaranya. Warna ya?
2: Suaranya.
0: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
2: Karena banyak juga ya di sini ya. Banyak
0: gitu.
2: Benar.
0: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
1: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
0: Belum serius banget ya?
1: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak. Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part ya, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
0: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
2: Yes.
0: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
2: Benar.
0: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
1: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Mm-hmm. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
0: Karena
1: gitu.
0: Sudah menampilkan yang terbaik.
1: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
0: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali tuh Rio sama Selena ya?
1: Iya waktu itu duet.
0: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
2: Bener.
0: Kayaknya suruh angkat-angkat bokong tuh gak sih saya.
2: Susah, bener-bener.
0: Dan berhasil tuh Rio.
2: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya?
1: Iya, kurang lebih 6 bulan.
2: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
1: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
0: apa itu?
1: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
0: Ya baju ya. Gue tahu banget itu.
2: Oh, komen baju.
0: Padahal baju kan kita disiapin ya.
1: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
0: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
1: Iya kak.
0: Akhirnya yaudah mau gak mau harus
2: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi nih. Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
2: okay.
1: Apa sih istilahnya itu kak, lebih.
0: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
2: Yes. Betul.
0: Dan apalagi, ya itu ya, karena kan Idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungan yang mereka.
2: Betul.
0: Wow. Jadi yang paling, apa ya, ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di Idol gitu. Apa yang paling berasa banget di Idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu?
1: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
0: kayak gini, pressernya gitu ya.
1: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
0: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
1: Iya kak, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
2: waktu di atas panggung. Bener.
0: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
1: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
2: Benar-benar. Tapi selama Idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
0: Lagu
1: semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
0: Gitu ya.
1: Itu sulit ya. Itu aja kita harus cari kan.
2: Benar.
1: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
2: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya. Iya.
0: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, trio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Ya, malah lu lebih bagus berdua gitu.
1: Dari Kang Soleh.
0: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
2: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
0: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
1: jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Tebak Kucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
0: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Kak Soleh tuh, Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa? Fansnya apa? Supernovans gitu kan.
2: Oke.
0: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
2: Walaupun bercanda tapi
0: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
2: Astaga.
0: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
2: Yes.
0: Kita absenin dulu aja kali ya.
2: Boleh.
0: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
2: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
0: Lila Riperton,
2: ada Jinda
0: Susanti,
2: dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Tanya-tanyain dan
2: boleh nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
1: Halo.
0: Di sini.
2: Iya di sini kameranya.
1: Aku ya, baru menyadari ya.
0: Gue udah suruh ngadep sono tuh.
2: Udah.
0: Berapa lama? 10 detik.
2: Aduh. Screen time
0: mahal. Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
2: Betul.
0: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
2: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
1: Iya lagi. Kan.
0: itu impiannya sama penyanyi bro.
1: Iya kak, bener.
0: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
2: Yain aja. Udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Gitu. Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
0: Satu.
3: Glorious with us.
1: Glorious with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sebenarnya yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya di JTV di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10
3: tahun.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip
1: kok dia bilang tadi.
0: Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya pun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya kak. Jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
3: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: Wong Jowo
1: jadi buat nusa isin-isin masa ini juga diruke neng Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta.
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu?
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke, oke, oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Giant Prayas.
0: Ya. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Oh, beda.
0: Iya benar-benar.
3: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
3: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion.
0: Wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah.
1: Selasa
3: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
3: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis,
3: okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
3: Sabtu, bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus pilih yuk, gitu.
3: Harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus pilih yuk.
3: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Baku Cakar. Udah. Itu juga
0: itu,
1: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
3: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Timur. Tapi beda kan kak?
1: Beda.
3: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh.
0: Bener.
3: Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar, aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
3: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Benar-benar. Itu jadi role model.
3: Suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya? Falset husky gitu kan ya? Iya nggak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Ilmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita nyebut.
2: Gimana sih? Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih
0: aja ya.
1: Kasih pertanyaan buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigun yang dibuat Kaigun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Ya isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh. Heh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Waktu di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru istri, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Sebentar,
1: ditungguin ini.
0: durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, bukan suruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin deket lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh. Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa sih.
1: Aman?
0: Aman, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah dia, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sumpah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Yeay, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam setelah tadi kita jalan-jalan ya ke Kota Jakarta, teman Pro 2.
3: Kita jalannya ke Jakarta malam hari ini. Sudah kita ikuti keseruannya. Sekarang kita mau kasih kamu satu lagu. Ini adalah lagu akselerasi ya, musik akselerasi yang mana berkolaborasi bersama dengan Kemenparekraf, teman Bro 2. Lagunya apa nih, Sal?
2: Lagu malam hari ini dari Indar Boy Gang featuring sama Fauzi Heidi, teman Pro 2. Judulnya Wong Spele nih. Dalam single serta video musik yang diproduksi, lagu ini itu benar-benar bikin kita semua tuh terhibur karena penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Heidi itu hadir sebagai kolaborator, teman Pro 2. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Spele mendapat dukungan dari Kementerian Kemenkraf ya, teman Pro 2, yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun ini juga bisa memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Seperti apa nih lagunya, teman Pro 2? Kita dengarkan bersama di edisi musik akselerasi kreatif malam hari ini.

0: tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman berdua, masih bareng kita berdua, sang duo mamba ya malam hari ini teman berdua. Mamba, kita hitam-hitam kan teman berdua.
1: Oh iya, bolehlah. Terserah salsa ya malam hari ini. Tapi kalau yang mau kita bahas malam hari ini tidak pakai terserah.
0: Kenapa tidak harus terserah?
1: Karena kita mau bahas tentang situationship ya, hubungan yang sekarang tuh abu-abu tapi justru disukai banyak orang teman berdua. Tapi kayak menjalin hubungan tanpa ada status.
0: Iya gitu sih. Sekarang namanya baru ya situationship. Sebelumnya HTS. Hubungan tanpa status.
1: Mungkin berubah dari Indonesia ke Inggris.
0: Agak British ya. Teman berdua. Ternyata fenomena ini muncul banyak pertanyaan, kenapa banyak orang yang semakin suka dalam situasi seperti ini, sedangkan kalau misalnya ya kalau ada niat baik ya atau kayak mau biar bisa upload di sosial media atau bisa ngedate berdua nih, nah mungkin orang-orang lebih memilih ke situ, tetapi ternyata ada yang pilihannya berbeda juga teman berdua.
1: Mungkin karena adanya trust issue kali ya teman berdua. Kayak misalnya kita udah setia sekali nih sama pasangan, tiba-tiba kita dikhianati, ya kan? Jadi kayak ya sudahlah, tidak perlu ada komitmen. Kalau ada komitmen lalu kemudian komitmen itu dikhianati, untuk apa gitu kan?
0: Gagal.
1: Mungkin ya. Ini menurut versi saya, tapi tidak tahu yang lain punya alasan tersendiri pastinya kan.
0: Dan juga mereka kayak berpikir apakah akan terjadi hal yang sama gitu, mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Mungkin. Itu tadi muncul karena adanya trust issue teman berdua. Atau mereka mungkin berpikir ya kayak ya sudahlah kan masih temenan atau masih memilih-memilih nih. Jadi ya kita tidak usah yang terlalu serius begitu. Tapi kayaknya semakin kesini lebih banyak yang kayak yang sudah kenal kemudian nikah, gasken.
1: Iya, ada juga yang begitu teman berdua ya. Tapi ada juga orang yang menikmati kedekatan tanpa terbebani komitmen jangka panjang. Kayak misalnya masih mau apa sih Sal, kayak masih mau bebas gitu kan. Kalau misalnya kita bersama ada semacam komitmen kan yang kita buat, kemudian pasti ada aturan-aturannya juga. Nah kadang ada yang mungkin sulit untuk berada di aturan itu. Kemudian kan kalau punya aturan secara otomatis ada batasan kan. Nah kadang-kadang kita tuh kesulitan dengan batasan-batasan itu. Kayak merasa diri kita jadi terkekang, ya kan, tidak dibebaskan. Biasanya suka ada perasaan-perasaan itu. Nah itu yang mungkin menurut saya juga pada akhirnya orang lebih memilih ya sudahlah, jalani saja kedepannya mau seperti apa. Intinya kita nikmati dululah kebersamaan ini tanpa adanya komitmen-komitmen dan janji-janji itu.
0: Iya, betul sekali teman berdua. Mungkin mereka juga lebih nyaman ya dalam situasi itu. Jadi kayak tidak ada yang bergantung kasih kabar 24/7.
1: Yes, betul.
0: Terus tidak, kalau misal-misal dia lagi mau hangout sama teman-temannya atau quality time bukan sama kita, jadi kayak tidak dilarang begitu. Jangan ya, kamu harus sama saya harus ikat kamu.
1: Nah, tidak ada seperti itu teman berdua. Jadi benar-benar jadi menjalin hubungan tapi tetap punya kesempatan buat bebas gitu, bebas ingin melakukan apa yang kita lakukan teman berdua. Apa mungkin dengan dunia yang modern seperti sekarang ini Sal, itu yang juga pada akhirnya bisa mempengaruhi pola pikir, pandangan. Kan kalau di sosial media tuh kan kita melihat juga ya banyak kayak postingan-postingan tentang kehidupan pernikahan pasangan luar,
0: ya
1: kan?
0: Betul.
1: Pasangan luar yang mana punya komitmen tapi ada hal-hal yang kemudian dibebaskan gitu kan. Atau sekarang juga banyak cerita dari pasangan beda negara, misalnya antara Indonesia sama negara apapun itu kan, mereka banyak menceritakan tentang kehidupan. Oh, senang nikah sama bule tuh karena bla bla bla bla bla begini, atau hidup bersama tanpa adanya pernikahan karena begini-begini. Nah, mungkin dengan dengan hal-hal ini, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita saksikan, kemudian di Indonesia sendiri banyak kita lihat informasi-informasi tentang pernikahan yang hancur, adanya kekerasan di dalam
0: rumah tangga
1: teman. Betul. Pro 2 ya, secara fisik ataupun verbal, itulah yang buat mungkin semakin kesini tuh orang semakin berpikir gitu untuk kemudian berkomitmen. Toh kita berkomitmen pun ujung-ujungnya akan seperti ini,
0: iya,
1: gitu jadinya.
0: Betul sekali. Apalagi kalau misalnya sekarang ya, kita buka sedikit, belum buka secara keseluruhan, yes, atau belum sampai 5 menit, ya berita ada saja.
1: Betul.
0: Yang baru-baru ini sayang sekali ya teman Pro 2, itu benar-benar bikin kita, mungkin juga orang memilih situasi di mana situationship ini jadi pilihan tuh mungkin karena faktor kemarin juga nih, baru-baru saja kita digemparkan dengan salah satu ya informasi yang bikin akhirnya itu untuk laki-laki sih aman-aman saja ya. Mereka kayak ya sudahlah, saya kan cowok ya. Tapi kalau untuk sebagian perempuan, mereka akan lebih takut untuk kenal orang baru. Apalagi mereka dimana mungkin laki-lakinya menjanjikan ya semua hal kebaikan untuk mereka begitu. Mungkin hal juga hal-hal yang di luar yang kita inginkan tuh, aduh, bisa terjadi tuh benar-benar unexpected sekali itu main Pro 2.
1: Yes. Dan saya tidak tahu ya, di circle di lingkungan anak 90-an milenial itu ada penelitian juga yang mengatakan kalau seusia kita, seusia kami ya 90-an, anak milenial itu mereka tuh lebih berhati-hati di dalam memilih
0: pasangan
1: gitu. Banyak kok kalau misalnya ngobrol-ngobrol, ada yang cerita, kemudian ada yang bilang memilih pasangan itu bukan segampang kita membalikan telapak tangan karena sudah ada trust issue sebelumnya. Okay. Mungkin melihat kejadian-kejadian di sekitar, yang dilihat di sosial media atau lingkungan kehidupan yang real di dunia nyata, itu yang pada akhirnya buat kita memilih bahwa pernikahan itu kan kita maunya seumur hidup kan, kedepannya lama, iya kan. Jadi kayak misalnya kalau kita salah-salah kan, kita juga yang
0: betul,
1: yang ini kan,
0: menyesal
1: kan. Kita juga yang hancur pada akhirnya. Jadi alasan-alasan itu yang juga mungkin pada akhirnya, dan banyak juga yang ingin untuk sebaiknya kita mengenal dulu nih lebih banyak gitu kan, lebih banyak pria-pria
0: asik.
1: Di luar sana biar kita lebih, tapi itu perlu sih Sal, perlu. Kenapa? Karena kita jangan sampai salah terjebak dengan, kadang kita bilang begini kan, itu sih kenapa dulu kau mau sama dia bla bla bla dan lain sebagainya. Padahal menurut saya setelah sekarang saya baru sadar, ternyata perlu juga kok kita untuk mengenal orang yang salah mungkin ya. Perlu kok kita untuk tahu bahwa oh ternyata yang seperti ini tidak cocok nih sama kepribadian saya.
0: Betul.
1: Oh ternyata ada laki-laki yang seperti ini, yang seperti yang ini, yang seperti ini, yang sampai pada akhirnya kita bisa menemukan bahwa oh ternyata yang begini.
0: Iya. Gitu. Dan satu quotes juga yang hari ini saya percaya, Tuhan tuh kadang kasih dulu yang salah, biar nanti dikasih yang ini
1: benar.
0: Yang benar begitu, teman Pro 2.
1: Salah buat belajar ya, teman Pro 2. Jadi
0: bukan salah buat diumbar.
1: Yes, jadi salah itu buat kita belajar biar kita lebih mengenal karakter, sifat dari pria-pria yang ada di luar sana.
0: Iya, buat kamu nih pria-pria teman berdua yang malam hari ini lagi pantau kita berdua, mungkin kalian bisa kasih pendapat kamu dari POV cowok atau cewek-cewek juga nih yang malam hari ini yang lagi pantau kita. Kalian nanti bisa curhat juga atau bisa sharing cerita kalian seperti apa, apakah pernah ada di posisi itu, bahkan hampir atau sekarang lagi ada di posisi itu nih teman berdua.
1: Yes, betul sekali.
0: Kalian bisa join lewat line telepon kita 0821476504422.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari. Kita masih bahas soal situationship nih teman Pro 2. Yes. Di malam hari ini alias HTS nih.
1: Hubungan tanpa status. Dan buat kamu yang mau bergabung bersama kami malam hari ini boleh di 082-147-65-0422. Atau kamu juga bisa gabungnya melalui Instagram @pro2fmmd. RRI digital juga boleh ya.
0: Iya,
1: ada kolom komentarnya di sana. Jadi kamu tinggal gabung di situ. Ya, yes, sembari kalau kamu misalnya mau dengar lagu yang kamu suka malam hari ini juga boleh teman Pro 2.
0: Iya, apalagi kalian yang butuh lagu yang lagi happening.
1: Betul.
0: Yang lagi viral, yes, di FYP. Kita sudah punya teman Pro 2 karena MD kita keren kece badai parah.
1: Oh ya. Yeah.
0: Selalu up to date. Ini baru saja beberapa lagu sudah ada di Pro 2 di bank lagu kita.
1: Yeah, salah satunya tadi yang kamu dengarkan punyanya Romaria.
0: Romaria ya, 24/7.
1: Iya, betul. Perasaan dulu dia tuh masih kecil lagunya itu kan apa?
0: Malu-malu kucing.
1: Eh, malu-malu kucing.
0: Eh, meong apa-apa gitu. Heeh,
1: iya.
0: Intinya ada kucing-kucingnya ya. Meong. Tapi sekarang lagunya sudah 24/7.
1: Oh my god.
0: Tapi kalau berbicara 24/7 itu dekat dengan orang yang berada di era situationship. Dia akan overthinking 24/7 padahal tidak ada status. Dia akan benar-benar merasa dirinya diabaikan, tidak dicintai. Tapi itu ternyata bukan cuma dari cewek saja ya. Hari ini pun tuh cowok juga ada korban HTS,
1: hubungan tanpa
0: status. Kalau misalnya yang pernah saya baca di salah satu X ya, dulu ada seorang ya dua sejoli inilah mereka menjalin hubungan, tetapi cowoknya tuh dia belum pernah menjalin hubungan tersebut. Kemudian dia baru pertama kali. Jadi dia tuh kayak masih meraba-meraba begitu kayak oh ini yang dinamakan cinta atau apa. Dan dia tuh kayak lebih percaya, bahkan percaya 100% kepada pasangan si cewek ini. Dia kayak oh ya sudah, kalau tidak dikabari it's okay, apa mungkin dia lagi kerja atau segala macam. Ternyata ujung-ujungnya dia setelah mereka komunikasi kemudian pulang kerja, dia cuma punya teman ngobrol dan segala macam mereka lakukan berdua, dan itu virtual. Akhirnya dia ditinggal nikah dong. Beberapa plot twist itu. Jadi kadang tuh si cowok kayak sudahlah, walaupun kita tidak ada komitmen apapun, kita tetap menjalani hubungan ini layaknya orang pacaran. Pulang kerja kita bisa ngobrol, kita bisa cerita, terus kita update lagi di mana, lagi sama siapa, mengerjakan apa, seperti itu. Terus si cewek ini tuh kayak benar-benar selalu ada begitu. Jadi dia merasa oh ya, ini ketika nanti sudah saatnya saya mungkin langsung ajak nikah begitu. Ternyata dia malah ditinggal nikah.
1: Nah, ini nih teman Pro 2, kenapa tuh kita perlu dari awal memastikan status hubungan kita itu apa teman Pro 2 ya, daripada waktu kita itu dibuang-buang begitu saja tanpa adanya kejelasan. Kalau cowok sih it's okay ya, mau dia umur berapapun itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau kita cewek itu sangat berpengaruh sekali teman Pro 2 ya, apalagi kan kayak gila, masa kita sudah di kepala tiga terus masih mau bermain-main dalam hal ini.
0: Betul
1: gitu
0: sekali
1: kan? Capek apa ya, kayak tidak. Dan kalau hubungan tanpa status itu tuh bikin kita tuh jadi mereka-reka, bertanya-tanya dia ini sebenarnya suka
0: tidak sih
1: atau tidak teman Pro 2 gitu. Dan biasanya tuh gimana ya, mereka tuh hilang muncul adanya.
0: Iya betul.
1: Iya, biasanya
0: kayaknya pengalaman
1: muncul
0: nih teman Bro 2.
1: Iya, pengalaman teman Bro 2
0: jujurly
1: ya. Pengalaman pernah lah ada di, maksudnya di fase itu yang ketika kenalan gitu kan, kemudian sama kenalannya tuh melalui virtual, ya kan, kenalannya tuh kita cuma by chat, bahkan tidak pernah, ini ya secara pengalaman pribadi tidak pernah telepon sama sekali. Nah, ketika waktu itu berjalannya 3 bulan, tuh sempat tanya, memang ini hubungan apa sebenarnya. Yeah, mm-hmm. Tapi ritme komunikasi yang coba dibangun sama si pasangan yang ini nih, mm-hmm. sama si orang ini nih, ritme yang coba dibangun tuh adalah ritme yang setiap hari tuh kayak lancar, Sal.
0: Okay.
1: Tapi buat kita merasa nyaman, hmm. dia bangun komunikasi yang buat kita merasa nyaman, yeah. ajak ngobrol, ajak sharing, yeah. ajak ini, chatnya tuh enak gitu, hmm, kan, okay. segala hal bisa nyambung, yeah. gitu. Tapi tiba-tiba mendadak pas lagi asik-asiknya, hmm. gitu kan, chat kita lagi mencoba untuk tiba-tiba hilang. Dan terakhir, Sal, ketahuan. Yeah. Nah, dia itu kan dikenalkan, dia jadi gini ceritanya, ada teman saya waktu itu mau mengenalkan saya dengan si temannya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dianya bilang tidak usah kenalan sama temannya, kenalannya sama dia saja gitu kan. Ya udah, kenalan. Gitu kan. Kenalan, ngobrol apa segala macam lah. Mm-mm. Sempat proyek sama-sama juga, ikut terlibat di proyeknya dia. Cuma pas setelah itu ketahuan tuh terakhir, Sal, kayak oh my god, ini bukan sesuatu yang perlu untuk dipertahankan deh, okay. gitu. Hmm. Kemudian pada akhirnya saya memutuskan untuk okay, stop untuk meresponkan kayak yeah. Misalnya gini, dia mengirimkan video kayak ini tempat sudah pernah dikunjungi belum gitu kan, kayak seolah-olah ingin mengajak kita tuh masuk ke dalam kehidupan itu, yeah. nanti saya akan bawa kamu ke sini ya, kita akan ke sini ya, kita
0: biasanya menjanjikan hal-hal begitu ya, ya.
1: Biasanya okay. seperti itu, teman bro dua. Dan padahalnya ketika kita tegas ya, iya. dengan pilihan kita bahwa stop gitu kan, mulai masuk yang tadinya tiba-tiba menghilang tuh jadi kayak intens, lancar, cuman bodo amat gitu kan, iya. sudah jadinya tuh kayak hilang respect, Sal. Mm-kay. Dan pada akhirnya baru ketahuan di akhir postingan tunangan. Oh my god, entah itu wow. dia sudah bertunangan, sudah punya tunangan, atau dia baru tunangan saat itu yang saya tidak mendapatkan informasi sama sekali.
0: Tapi plot twist ya, aduh, iya. benar-benar ya. Jadi kita tuh kadang bukan mau, aduh, makanya pasti orang langsung bilang gini, makanya jangan terlalu percaya, bukan ya teman berdua. Tapi siapa sih yang tidak, maksudnya se-welcome itu ketika oh iya, mungkin diajak ke sini tadi ya, ke tempat ini, itu kan kita bukan soal cinta-cintaan ya, tetapi yeah. oh dia berarti kalau misalnya dia ajak berarti ya kita gitu. Yeah.
1: Apalagi kita cewek itu kan, kayak misalnya saya tidak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya secara pribadi itu kan misalnya dalam hubungan tuh kayak kalau misalnya ada yang mau seperti itu mendekati, atau saya akan dibawanya tuh serius kayak oh ya, oh, kalau misalnya kayak serius hubungan itu tuh bukan untuk kamu permainkan,
0: iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Bukan untuk main-main, karena capek, lelah, ya kan, ketika kita bermain-main dengan hal itu, gitu.
0: Berarti kita setipe ya.
1: Iya. Kayak oh my god, jangan menganggap bahwa sebuah hubungan itu adalah hal yang main-main, karena Sal dulu pernah, zaman kapan ya? Oh, pas mau masuk kuliah. Iya. Niatnya itu tuh kan kayak waktu itu break setahun dulu, belum yeah. lanjut kuliah waktu tamat SMA. Pas tamat SMA, di masa satu tahun itu tuh kayak ada yang mendekati terus, oh bolehlah coba-coba gitu. Coba-coba itu ternyata juga tidak mengenakan, teman pro 2. Kayak oh ternyata rasanya coba-coba tuh begini, yang tadinya niatnya kita tidak yang sampai ini, ternyata perasaan itu bisa membuat kita tuh kayak jadi ke arah serius, okay, gitu. Yang pada akhirnya itu bisa mental rusak ini.
0: Betul.
1: Jadi pada akhirnya, wah ternyata yang namanya coba-coba juga tidak bagus, begitu teman berdua ya. Jadi
0: sekali.
1: Jangan bilang hubungan itu ya sudahlah, okelah kita coba-coba. Syukur ya coba-coba tanpa terbawa perasaan, gitu kan. Kalau coba-coba tiba-tiba terbawa perasaan, kalau laki-laki yang pakai logika lah, mereka sudah otomatis. Tapi kalau kita cewek kan biasanya lebih ke perasaan
0: begitu. kita walaupun belum dikasih bunga ya, tetapi ditanya bagaimana hari ini, aduh itu sudah luluh teman pro dua.
1: Betul, cewek memang seperti itu.
0: Iya, betul sekali. Tapi itu mungkin juga sebagian orang akhirnya memilih ya berada di ya hubungan abu-abu ini, entah itu ke arah serius ataukah cuma bercanda atau apa begitu. Tetapi orang-orang juga jangan sampai ya, karena dengan adanya situationship ini, betul, jadi kayak ah tidak apa-apalah kita main-mainkan saja dulu perasaan dia. Jangan seperti itu teman pro dua. Kadang yang dikhawatirkan orang-orang dari dulu sampai hari ini biasanya laki-laki yang mempermainkan hati wanita. Tetapi hari ini sebaliknya teman pro dua sudah seimbang bahkan angkanya. Kayak kita perempuan juga kayak, oh kamu bermain di belakang saya, saya juga begitu. Jadi kayak bagaimana ya, ada timbal balik, ada balas-balasan,
1: Kayak misalnya, oh jadi kau mau seperti itu, oke siap, tunggu pembalasan saya ya. Kau juga akan merasakan gitu. Karena mungkin itu tadi Sal, ya dengan adanya sosial media, ya kan, kemudian kita bisa banyak dapat masukan-masukan, quotes-quotes yang pada akhirnya tuh perempuan jauh lebih apa ya, lebih independen, iya, bisa dibilang begitu, jauh lebih kuat ya kan. Kalau dulu mungkin karena kita tuh dianggap dilabeli perempuan itu lemah, perempuan adalah makhluk yang tidak berdaya. Jadi kan kita bayangkan kalau setiap hari kita dikasih makan kalimat-kalimat itu kan, kata-kata itu, secara otomatis kan kita akan tersugesti bahwa wanita itu lemah, wanita itu rapuh, wanita
0: butuh dilindungi.
1: Dilindungi gitu kan. Jadi akhirnya juga
0: kita benar-benar terbawa, situasi.
1: Jadi terbawa, oh kita lemah, kita butuh dilindungi, kita butuh ini. Padahal sebetulnya tidak juga sih teman bro dua, iya kita memang butuh ya, kita saling membutuhkan. Tapi tidak juga sampai kemudian kita harus mengorbankan diri kita habis-habisan gitu, tanpa berpikir lagi bahwa kita juga punya kebebasan pribadi.
0: Iya, betul sekali.
1: Kebebasan pribadi yang harus juga kita perhatikan itu, kita penuhi itu.
0: Kita harus bersyukur kepada quotes-quotes yang bikin kita akhirnya tuh semangat lagi.
1: Betul.
0: Semakin banyak quotes-quotes yang positif, afirmasi yang positif juga bikin kita tuh jadi kayak, oh kita harus percaya diri walaupun kita punya pasangan, tidak punya pasangan ya, kita tetap perempuan yang cantik, perempuan yang hebat.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Setuju. Jangan, karena saya tuh paling tidak suka ya Sal, kayak misalnya ketika berkeluarga atau kita memutuskan untuk berumah tangga, kemudian ada yang suka adalah komentar-komentar itu yang dulu saya dapatkan ya sebelum pada akhirnya menikah. Banyak komentar yang iya sekarang bisa saja kau bergaya, nanti kalau sudah menikah tuh tidak mungkin kau bisa. Nah itu yang saya paling anti Sal, paling benci, kayak kenapa harus ada komentar-komentar seperti itu. Memang kenapa kalau kita sudah berkeluarga kita tidak punya, kayak tidak punya kebebasan atau hak kita tuh kayak kebebasan kita tuh dicabut ya soal itu. Padahal perempuan itu kan, nah banyak yang beranggapan kalau misalnya kita merawat diri, kita mempercantik diri kita, itu tujuannya biar dilihat orang, atau untuk memikat lelaki, atau buat suami kita nyaman, betah berlama-lama di rumah. Ya itu juga mungkin iya, tapi salah satunya itu adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita cantik, kita bahagia kan, energi yang kita keluarkan juga positif, positif kan. Dan itu akan tersampaikan ke suami kita, ke anak-anak kita.
0: Betul.
1: Seperti itu. Kayak nah ada yang masih bilang, wah ini komentar yang sering dulu, wah masih ya begini, paling nanti besok-besok tuh sudah tidak mungkin lagi mau bergaya, pasti ingat ini, akan ingat ini, mana ada waktu buat begini-begini. Hello, come on.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, saya pun yang belum menikah ya, sudah dapat komentar
1: iya,
0: itu.
1: Iya, Sal.
0: Bahkan dari orang terdekat, kayak aduh Salsa sekarang bisa pakai baju hitam, putih, pink, segala macam warna-warni, pasti nanti cuma daster, pasti nanti kalau misalnya menikah tidak bisa beli ini, tidak bisa beli itu.
1: Nah itu.
0: Terus kayak aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong saya hempaskan omongan-omongan itu. Jadi untungnya ya, kita memfilter, terus memilih untuk ya sudahlah, tidak usah mengomentari atau membalas perkataan yang ya sedikit bikin kita agak
1: sesak, emosi.
0: Iya ya, sesak di hati, di dada begitu. Untungnya, jadi saya tuh merasa kayak, aduh, saya kan belum ada di tahap itu ya. Tetapi kenapa sudah menerima omongan seperti itu begitu? Bahkan di saat saya ganti warna lipstik saja, itu langsung bilang, aduh, sekarang baru bisa apa beli lipstik begitu. Nanti sudah nikah tidak mungkin pakai lipstik. Terus kayak, kenapa ya orang-orang begitu?
1: Gue kayak pikirannya tuh sesempit itu ya. Atau kemudian mengeneralisasikan bahwa, ataupun mereka kemudian menyamakan kehidupan yang saat ini sedang mereka alami, itu tuh akan dirasakan oleh semua perempuan, oleh kita. Padahal sebetulnya kan tidak, balik lagi kan ke konsep kehidupan berumah tangga yang dibangun itu yang seperti apa, gitu kan. Kalau misalnya suaminya sayang ke kita, kan pasti dia mau istrinya juga cantik. Ya kan, pasti
0: suaminya suprot.
1: Iya. Jadi kan begitu. Terus kitanya juga harus percaya diri lah sebagai, maksudnya sebagai perempuan kita juga harus menuntut hak kita, ya kan, hak kita untuk tetap tampil percaya diri, hak kita untuk tetap tampil cantik gitu. Kadang hal-hal itu juga bisa bikin, kalau kita tidak seperti itu, kita akan mudah iri maksudnya ketika kita melihat perempuan lain tuh kayak cemburunya jadi over, ya kan, kita jadi iri kayak, kok dia bisa begitu kayak. Nah itu yang jangan sampai terjadi.
0: Iya, setuju begitu. Jadi menurut saya ya, kalaupun apa yang kamu miliki sekarang, bersyukur sih. Iya, kalaupun itu dimiliki orang lain, ya sudah, kayak kita jangan sampai ada hati, aduh, dia punya itu, saya tidak punya ini, jangan sampai. Kalau misalnya kita belum punya itu, kadang tuh saya kayak, ya sudahlah, semoga bisa punya itu seperti nanti, itu suatu saat nanti. Jadi jangan ada iri hati begitu, teman berdua, karena kalau sudah iri hati itu tuh kemana-mana.
1: Iya.
0: Jadi yang tidak benci jadi benci, hubungan yang baik jadi tidak baik, begitu. Jadi merasa kayak ada persaingan begitu. Itu sebenarnya harus dihindarkan sih, teman berdua, karena kita hidup juga apa ya, bukan cuma untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan diri kita sendiri.
1: Itu yang paling penting. Kalau kitanya sudah bahagia, akan mudah bagi kita untuk membahagiakan orang lain, teman berdua.
0: Betul sekali. Dan buat kamu, kita masih stay loh, teman berdua, di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu punya cerita di hari ini atau mau live update, kalau hari ini kalian lagi hektik atau lagi gabut atau seperti apa, nanti kalian tinggal bisa join di line telepon kita 082147 650422.

siapapun.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: Yang Bella, kita belum ciao Bella, kita belum pulang teman-teman. Kita masih stay bareng kamu dengan topik yang sangat seru malam hari ini. Tapi Kakak Trinitas setuju tidak sih kalau sekarang apa-apa harus standar TikTok? Jadi kayak tipe pasangan lihat di TikTok. Kalau pasangan kita tidak begitu, pasangannya ngambek. Oh no.
1: Saya tidak setuju. Tapi realita yang ada sekarang itu ya seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Saya jadi ingat Sal, waktu kan kalau kita di Katolik itu ada yang namanya KPP, teman pro 2, khusus persiapan perkawinan. Terus ada pertanyaan dari si calon suami ini kan ke imamnya, ada tidak sih Romo standar standar pasangan standar suami idaman versi Katoliknya itu kan, karena sekarang ini tuh kan banyak bermunculan standar suami idaman di TikTok dan pasangan-pasangan kita ini kan selalu menjadikan itu sebagai patokan yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran karena maunya suaminya itu harus sesuai dengan standar TikTok, teman.
0: Betul.
1: Di situ kita ketawa, tapi ternyata memang kenyataannya itu seperti itu. Jadi biasanya kalau saya pun mengalami hal itu sih, teman pro 2, kadang-kadang ngelihat kemudian dikirimkan ke pasangan, inilah ciri atau tipe pasangan idaman yang ideal tuh yang seperti ini. Kemudian untungnya ya dari pasangan saya selalu bilang begini, yang menulis itu siapa? Jadi jangan pakai standar itu ke hubungan kamu. Itu karena bisa bahaya. Karena misalnya Salsa kan contohnya, kalau yang menulis itu adalah Salsa, otomatis yang dipakai kan standarnya Salsa kan.
0: Iya.
1: Kemudian saya begitu membaca dengan serta-merta langsung set ambil yang standarnya Salsa, masuk ke dalam hubungan, kan bahaya.
0: Iya.
1: Mungkin standarnya Salsa yang begini-begini-begini pastinya tidak sama dong dengan standar kita. Apalagi kalau yang sudah punya pasangan. Kalau misalnya pasangan kita ternyata
0: tidak sesuai.
1: Iya, ungkapan cintanya itu melalui tindakan, kemudian Salsa kepinginnya ya kan standar yang dibuat Salsa melalui kata-kata, kan tidak mungkin dong kita memaksakan si pasangan kita.
0: Iya, betul. Tidak mungkin tiba-tiba jam 12 malam ketuk pintu karena kita lagi halangan kasih coklat.
1: Kan
0: itu kalau di Indonesia orang bisa simpang siur. Ini pacaran atau mau antar hal-hal yang tidak baik?
1: Iya, bisa bahaya teman-teman.
0: Dan ini ternyata ada yang curhat ke Trinitas lewat WhatsApp kita ya teman-teman. Jadi kalian bisa curhat nih setelah teman kalian curhat, mungkin ada yang kalian mau sembunyikan nama atau apa, boleh teman-teman. Ini dari kakak yang foto profilnya kucing, kayaknya dia cat lovers deh. Bisa jadi ya teman Pradua. Nah ini katanya dia jalan tapi tidak jelas hubungannya. Halo kak, aku mau curhat, sudah hampir 1 tahun dekat sama seseorang, setiap hari chat, kemudian telepon sebelum tidur, saling perhatian, bahkan sering jalan berdua. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah bilang kalau saya adalah pacarnya. Waktu tanya hubungan kami apa, dia cuma bilang jalanin saja dulu. Kadang tuh saya pernah merasa spesial, tapi kadang juga merasa asing karena dia bisa tiba-tiba hilang untuk beberapa hari, untuk beberapa waktu. Saya sih capek ya menunggu kepastian, tetapi takut juga kehilangan karena dia kalau terlalu banyak menuntut jadi kayak ada rasa apa seperti itu yang ada di perasaan dia. Jadi apa aku harus bertahan atau meninggalkan saja nih?
1: Iya, jadinya serba salah kan.
0: Betul.
1: Mau menuntut kayak memang lu siapa begitu kan, menuntut kan bukan, kita bukan pacaran. Iya kan. Kalau misalnya mau dibiarkan terus perasaan saya ini kau anggap apa?
0: Betul.
1: Iya sih, serba salah teman-teman.
0: Jadi kayak ada di tahap bagaimana ya, maksudnya

0: Mau happy tapi takut over.
1: Iya. Yeah.
0: Terus mau sedih juga bukan siapa-siapa begitu. Dan situasi itu yang mengharuskan kita tuh jadi kayak ya sabar ya, kita harus bertahan dengan situasi seperti ini begitu. Yes. Tetapi sekarang banyak orang yang mungkin dengan pilihannya masing-masing ya memutuskan untuk ya sudahlah kita begini dulu. Yeah. Tapi semoga tidak menyakiti pada perasaan satu sama lain begitu.
1: Atau, coba cari tahu Sal, caranya bisa begini ya. Kalau misalnya saat ini dia lagi dekat dengan kamu, tapi dia belum bisa memberikan kejelasan ke hubungan, coba kamu cari tahu, pastikan di circle-nya dia apakah dia sudah punya pasangan atau belum.
0: Okay.
1: Jangan sampai, kan tadi kan bilangnya begini, kadang-kadang dia tiba-tiba menghilang sampai beberapa hari. Nah, patut
0: dipertanyakan
1: kan, hilangnya itu kenapa? Hilangnya itu apakah karena dia juga sedang mendekati wanita-wanita yang lain? Bukan kita mau ini ya, tapi realistis lah. Apakah memang dia juga ternyata sedang mendekati wanita-wanita yang lain? Kita kan tidak tahu.
0: Iya, betul.
1: Apakah kamu juga jadi bagian dari pencariannya dia untuk kemudian bisa menentukan apakah ini layak dan tidak menjadi pasangan hidup saya?
0: Okay. Kan? Berarti kita harus benar-benar cari tahu dulu, kenali orangnya dulu. Mungkin kalau sekarang ya dengan sosial media yang canggih, kita harus cek track recordnya mungkin lewat sosial medianya, postingannya, atau ada kenalan dari keluarga atau seperti apa. Penting sih, bukan kayak kita kepo ya, atau kayak oh kalau dia tidak baik ya tidak usah, bukan. Tapi lebih kayak kita harus aware dulu sama diri kita begitu.
1: Iya kan, tidak enak juga ya, misalnya kamu hidup ini sudah 1 tahun gitu kan. Sudah 1 tahun, kalau misalnya dia benar, kalau menurut saya sih, kalau laki-laki itu benar-benar misalnya dia suka dia ini tuh, pasti dia akan mengutarakan perasaannya. Tapi ini tuh semacam kayak kamu di, kalau menurut saya sih, dijadikan sebagai ya kita apa ya, kayak ya ancang-ancang, karena pasti ada wanita-wanita lain di luar sana yang juga dia dekati. Jadi kayak
0: betul
1: ya
0: sekali. Sudah,
1: kita jalani saja. Jalani mau sampai kapan? Ya kan, kalau laki-laki, kalau dia sih it's okay, tapi kita yang perempuan ini, say.
0: Betul sekali.
1: Iya, kamu harus memikirkan itu juga, pikirkan umur juga. Dan kadang dengan perasaan-perasaan takut yang kita miliki, kayak takut kehilangan karena sudah terbiasa bersama, ya kan, atau karena sudah terlanjur basah, bla-bla-bla dengan alasan itu, sebaiknya itu disingkirkan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita tetap bertahan di situasi yang justru membuat mental kita bermasalah, apa ya teman pro 2, janganlah, karena kasihan kalau misalnya kita menutup peluang atau menutup kesempatan untuk bisa bertemu dengan yang lebih baik.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Setuju.
1: Kalau kita bertahan di situ,
0: tidak akan
1: ada ketemu dengan yang lebih baik.
0: Betul gitu. Sekali teman pro 2. Jadi kalau sudah punya yang baik sekarang, ya dijaga ya teman pro 2. Lirik boleh, cuci mata. Tapi jangan sampai berpindah hati, berpindah perasaan teman pro 2.
1: Komitmen itu penting sih.
0: Tapi kita akan bahas first move nih. Tadi kan Katrinita sempat singgung ya. Kalau laki-laki itu bagian mengutarakan, tapi kadang ada loh perempuan yang benar-benar berani dan mau mengutarakan dan melakukan first move itu. Kita akan bahas teman pro 2 setelah lagu yang berikut ini. Jadi buat kamu yang setuju dengan statement kita atau kalian pernah ada di posisi itu, kalian bisa curhat ke line telepon kita 0821476504422.

2022. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa biasa aja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

0: Oke, teman Pradua, masih di cerita penutup hari. Tadi kita mau bahas tentang
1: first move.
0: Ini benar-benar dia menjadi tradisi dan budaya. Mm-hmm. Bukan cuma di kota-kota besar, bahkan di kota ND yang sekarang ini sudah semakin maju dan berkembang. Betul. Itu sudah masuk budaya first move. Dan saya adalah alumni first move.
1: Yeah. Ceritakan Kristal.
0: Jadi sebenarnya saya jujur karena mungkin anak pertama, jadi saya itu sebelumnya dilabeli gengsi atau jaga waka gitu. Jadi kayak jaga waka itu kayak aduh poin utama, pokoknya tidak akan mengutarakan duluan, tidak akan menyatakan duluan, tidak akan saya bilang oh saya suka kamu kayaknya, kayak kita cocok gini, ini tidak akan ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pernah juga ada di situationship, and then beberapa kali di situationship tuh saya bertanya hal yang sama. Akhirnya saya tidak bertahan lama di situationship itu, dan saya memutuskan oh ternyata memang dia hanya sekedar ya kita jadi teman ngobrol gitu, suka-suka dialah begitu. Sedangkan yang Katrinitas bilang, kalau Katrinitas itu kan tipe yang kayak ya sudahlah kalau kita kenal dekat, kayak ada hal yang mau diseriuskan, misalnya ada tujuan apa begitu, walaupun kayak masih bocil ya, saya masih masih sangat newbie ini. Tetapi dari pengalaman situationship ini, akhirnya saya memberanikan diri. Jadi sama pasangan saya yang ini, saya tanya kemarin baru satu hari. Saya tanya dan saya menyatakan itu setelah kita belum ada status di bulan kedua. Jadi kita hari pertama saya langsung tanya, ini mau chat seperti ini itu karena hanya mau chat saja atau ada maksud lain? Kata dia bilang oh, kita mau kenalan dulu biar tahu satu sama lain. Oke. Akhirnya sudah kenalan, sudah dekat, masuk bulan kedua saya memberi kode, kemudian saya memancing tapi tidak terpancing. Saya memberi kode juga tidak peka ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kayak sepertinya sudah jalan 2 bulan ini saya rasa cocok. And then saya juga merasa kayak oh bisa dijadikan partner untuk ngobrol, untuk sharing soal kedepannya, baik itu kerjaan dan lain-lain begitu. Dan plot twistnya adalah
1: apa?
0: Sebelum akhirnya berjalan ya sampai hari ini, belum langsung officially. Jadi kayak ya bisa dibilang saya sempat tidak direspon dulu lah, karena kesannya oh ternyata kamu tipenya memaksa ya. Tetapi setelah itu akhirnya dia bilang oh ternyata cara kamu bukan memaksa tetapi memberitahu begitu pak perasaan kamu seperti apa. Akhirnya sebenarnya juga merasakan yang hal yang sama si dia ini, tetapi dia masih menunggu waktu begitu yang tepat untuk memberanikan diri. Dan setelah saya pikir-pikir ih enak juga ya setelah mengutarakan atau jadi yang awalnya malu-malu, jadi kayak eh sudahlah kalau misalnya ini pun belum, masih disuruh main dulu, masih disuruh have fun dulu ya it's okay. Cuma kan kita juga mau tahu kan kayak ini akan bertahan lama, bertahan sebentar, tapi bertahan sebentarnya kemana, bertahan lama juga untuk apa, begitu. Akhirnya dijawab semuanya. Dan kalau misalnya ada yang gengsi pun kayak orang bilang aduh seharusnya perempuan tidak begitu ya, kita tuh hanya menunggu, hanya kayak itu. Tetapi di situationship ini juga kita sebenarnya harus melakukan pergerakan sih.
1: Betul.
0: Kayak jangan tunggu terus nanti kita buat spekulasi baru. Ih dia mempermainkan saya, dia meninggalkan saya. Tapi sebenarnya itu pun belum ada diskusi mau di arah, mau dibawa kemana arah hubungan ini. Apakah mau serius ataukah cuma kayak ya sudah cuma sesaat begitu.
1: Itulah. Tapi keren loh Sal.
0: Tapi jangan dicontoh ya.
1: Tapi teman Pro 2 memang perlu Sal untuk memastikan bahwa hubungan kita ini tuh tidak hanya sekedar ya menjalani saja.
0: Okay.
1: Ya kan, kayak seperti yang tadi saya bilang, teman pro dua, kita ini kan perempuan yang apa-apa tuh mainnya perasaan, perasaan,
0: iya,
1: perasaan.
0: Betul.
1: Tidak mau kan kita lama-lama terjebak dalam situasi yang sebenarnya kita masih bisa bertemu orang lain hanya karena si
0: menunggu
1: dan belum tahu kepastian. Ya kita membuang kesempatan berharga mungkin yang ada di balik itu semua.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan hanya karena berharap pada si ini yang kapan juga belum tahu kan. Iya, jadi dulu Sal, dulu ini kalau cerita lagi, saya dulu pernah bilang kalau laki-laki yang mau sama saya, maksudnya mau mendekati, akan langsung saya tanya gitu.
0: Iya.
1: Iya, jadi dulu awalnya juga begitu, Sal, langsung tanya, langsung kasih tahu, kamu ini menjalani hubungan ini.
0: Berarti di atas pro masih ada kita, teman pro dua.
1: Kayak maunya apa gitu kan. Kemudian menceritakan semua pengalaman-pengalaman percintaan masa lalu biar dia tuh tahu juga bahwa kita tuh bukan lagi perempuan yang maksudnya hanya untuk sekedar kok main-mainkan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Kita sudah niatnya tuh serius gitu ke depannya. Itu sih. Tapi memang harus begitu karena zaman sekarang ini susah, teman bro dua, ya untuk menemukan orang yang memang benar-benar dia tuh tulus memang mau menerima. Kalau laki-laki kalau menerima kebaikan kita ya semua pasti bisa ya menerima kebaikan, tapi bicara lagi kalau soal kekurangannya kita belum tentu kan semua bisa
0: di
1: menerima.
0: Iya, gitu. Betul sekali teman pro dua.
1: Itu, tapi tidak ada yang salah kok Sal. Kalau saya setuju dengan langkah yang diambil oleh Salsa.
0: Karena sudah apa ya, situationship tuh tidak enak loh, teman pro dua. Kadang kita mau kayak cerita ke teman nih, kayak, aduh lagi begini-begini, dia begini loh. Tapi langsung teman kita yang bener-bener sarkas ya, memangnya ada hubungan, ada kepastian. Terus kita juga mau sharing kayak kebahagiaan kita sekalipun tuh kita langsung berpikir, aduh jangan dulu cerita-cerita ya, belum ada status soalnya begitu.
1: Jadi kayak tertekan juga kan dengan situasi itu. Kayak misalnya ada hal yang mungkin yang dia lakukan yang kita rasa kurang baik. Kemudian nama perempuan itu kan sukanya mengarahkan, mengatur, ya kan. Kemudian kita, ih jangan begini, kan tidak ini juga kan. Maksudnya kita juga jadi kayak tahu diri, ih memangnya saya siapanya dia
0: begitu.
1: Atau misalnya dia hilang kabar berhari-hari, kita mau tanya, kok di mana kok hilang kabar? Lah kita siapa?
0: Iya, betul ya sekali kan? Teman berdua. Kita mau kasih kode lagu juga. Kita langsung dia responnya, oh dia berarti baper ya. Dia masuk ke perangkap saya begitu.
1: Iya, serius Sal, ada yang suka seperti itu.
0: Kayak mereka memang tidak berniat ya. Tapi mereka senang begitu ketika kita merasa, oh ih berarti mereka lagi suka sama saya nih atau dia lagi begitu. Dia tuh kayak, mereka tuh ada di perasaan yang kayak, aduh berarti dia sudah masuk ke terperangkap saya seperti itu.
1: Kayak ada kebanggaan tersendiri, dia disukai oleh, maksudnya jebakannya itu atau permainan yang dia mainkan itu tuh berhasil. Gitu. Jadi kayak, okay, fine gitu.
0: Jadi begitu ya teman pro dua, mungkin kamu yang ada di situasi situationship saat ini, ya kita doakan biar tidak endingnya tuh tidak menyakiti satu sama lain begitu. Kalaupun akhirnya tidak bisa jalan bersama. Ya sudah diikhlaskan. Kalau ngebatin sih jangan sampai ngebatin yang bikin kehidupan orang ada itu ya. Betul. Pengaruhnya ya teman bro dua. Kadang tuh kayak kita kayak, oh sungguh saja ya saya tuh masih apa sama kamu begitu. Ya sudah ikhlaskan saja teman bro dua. Tidak terasa nih waktu kita sudah mau berakhir di edisi cerita penutup hari.
1: Aduh.
0: Kayaknya kita bikin part 2 nih.
1: Yes. Dengan Pradua. Boleh lah ya, bagaimana caranya menghadapi ya tipe-tipe yang seperti ini teman.
0: Iya.
1: Pradua ya.
0: Jadi buat kamu yang masih mau cari-cari, silakan cari-cari, tapi cari-carinya jangan sampai menyakiti hati orang lain, teman Pradua. Dan buat kamu juga yang mungkin saat ini sedang menjalani hubungan baik itu sama sudah officially berkeluarga atau yang masih pacaran atau yang lagi LDR, atau yang aduh jangan friendzone deh, sakit juga soalnya.
1: Iya, jangan jangan.
0: Yang pokoknya yang lagi menjalin hubungan semoga langgeng terus, semoga Amin. Kalian juga diberkati dengan kebahagiaan-kebahagiaan teman Pradua. Kita masih stay bareng kamu teman Pradua. Yoi.
1: Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan pernah ganti frekuensinya, tetap di 92,2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa Trinitas dan Muhammad Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi Info Pro 2. Informasi pertama, 27 jemaah haji asal India tiba besok, Kemenag pastikan seluruhnya sehat. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 27 jemaah haji asal Kabupaten Indi dijadwalkan tiba di Bandara Haji Hasan Arabusman Indi pada Rabu 24 Juni 2026 setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan para jemaah menjadi kabar yang dinantikan keluarga dan masyarakat setelah menjalani perjalanan spiritual selama lebih dari satu bulan. Kepala Kantor Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Indi Haji Muhammad Salam Daud memastikan seluruh jemaat haji asal Indi berada dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Informasi selanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar tanah objek reforma agraria atau TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 83.180 hektar yang tersebar di 19 kabupaten atau kota. Informasi terakhir, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Ditpolairut Polda Nusa Tenggara Timur melalui personel Marnit Labuan Bajo bersama KPBima 7014 Baharkam Polri dan Forum Keagenan Kapal Labuan Bajo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut berupa penyaluran bantuan bahan bangunan untuk renovasi Sekolah Pendidikan Islam Al-Hidayah di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 22 Juni 2026.

Pada, good morning teman Pro 2. Halo, semoga kabarnya pagi hari ini baik-baik saja ya. Dan semoga bangunnya tidak karena alarm yang sudah berbunyi berkali-kali ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi bersiap ke sekolah, kerja, berangkat kuliah, atau lagi olahraga pagi, atau lagi bantu orang tuanya di rumah, atau mungkin masih rebahan sambil scrolling media sosial sambil dengarkan 92.2 FM, welcome to your favorite morning companion. Bersih akan temani teman Pro 2 sampai jam 10 pagi, spesial di sepeda pagi hari Rabu ini teman Pro 2. Tempatnya anak muda berbagi cerita, inspirasi, berbagi energi positif pastinya juga. Berbagi lagu-lagu keren, asik, playlist untuk memulai pagi hari ini teman Pro 2. Pagi-pagi begini pasti aktivitasnya kayaknya banyak ya. Ada yang produktif, ada yang lagi bikin kopi atau teh hangat, atau ada yang cari kos kaki sebelah di mana nih, mama tolong bantu hilang sebelah, atau juga yang lagi menikmati udara pagi sambil menikmati perjalanan menuju aktivitas hari ini. Whatever you're doing right now, stay terus sama kita dan stay awesome teman Pro 2. Karena pagi yang baik itu bukan cuman soal wah cuaca yang cerah, tapi sebenarnya juga soal mindset kita, soal mood kita untuk menghadapi hari ini teman Pro 2. Karena setiap pagi itu adalah setiap perubahan baru untuk kita memulai kembali sesuatu yang baik pula teman Pro 2. Iya kan? Setuju? Sepakat. Sepakatnya kapital. Priska menemani kamu sampai 4 jam ke depan ya. Akan ada obrolan seru pastinya, informasi yang menarik juga, musik-musik yang pastinya bikin mood kamu naik tentunya. Ruang buat kamu ikut speak up untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk lebih keren lagi setiap harinya. Pasti hal-hal yang relate sama kehidupan kamu anak muda teman Pro 2. So, kita mulai dengan lagu dulu nih. Ini lagu oke. Ini lagu yang saya sering dengarkan di pesta-pesta. Lagu Ambon Manise dari Totan Karibo featuring Navi Bahmit, sorry, dan Jackson Serap untuk memulai pagi hari kamu. So, ini dia, enjoy.

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua.

welcome to Kepo Time buat teman-teman Pro 2. Pagi hari ini kita mau kasih kamu sebuah informasi yang pastinya ini sangat amat penting ya teman-teman Pro 2 di Kepo Time. Jadi Kepo Time ini kita kasih kamu informasi yang dilansir dari rri.co.id, laman resmi kita tuh teman-teman Pro 2. Sekarang ini di tengah banyaknya konten-konten viral, kemudian scrolling tidak berhenti setiap hari, notifikasi kok tidak ada habis-habisnya teman-teman Pro 2 setiap hari. Ternyata masih ada komunitas yang konsisten buat ajak anak muda, khususnya buat dekat sama buku, buat dekat sama ilmu pengetahuan. Yang sekarang ini kita kan semuanya serba gadget ya teman-teman Pro 2, tapi masih ada orang-orang yang fokusnya itu kepada literasi dan komunikasi teman-teman Pro 2. Keren! Ini keren, ini kita wajib kasih salut, tepuk salut. Jadi kali ini kita mau kenalan dengan TBM Lautan Ilmu dari Re5 Flores Timur teman-teman Pro 2. Jadi dari tahun 2017 itu Taman Baca ini tuh hadir bukan cuma soal sebagai tempat untuk oh masyarakat bisa nih baca buku di sini, tapi sebenarnya juga jadi ruang yang seru untuk anak-anak, khususnya untuk belajar, bermain, berdiskusi, bangun jaringan sosial sama orang lain, mengembangkan aktivitas mereka, mengembangkan kreativitas mereka tuh di tengah masyarakat teman Pro 2. Dan yang uniknya mereka punya program yang namanya Pinjam Gulir Buku. Nah, keren ya, pinjam gulir buku. Jadi sebenarnya kegiatan ini tuh buku yang dipinjam tidak cuma berhenti di satu orang begitu. Jadi berpindah-pindah ke pembaca lainnya. Sistem rolling tuh ibaratnya. Jadi satu buku tuh bisa punya banyak petualangannya ya, bisa menyebarkan ilmu ke banyak orang juga tuh teman Pro 2. Jadi sekarang tuh TBM Lautan Ilmu punya sekitar 1000 koleksi buku sampai dengan sekarang ini teman Pro 2, meskipun sebagian besar tuh masih buku anak-anak ya, tapi mereka tuh tetap berupaya pastinya untuk menambah bacaan, menambah referensi buat anak muda, buat remaja, seperti novel, komik, cerpen yang pastinya relate dengan kehidupan anak muda. Saya jadinya merindukan kenangan waktu sekolah teman Pro 2, itu memorable sekali ya, apalagi untuk kita yang sekarang ini fokus sama kerja ya. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan saat bersekolah tuh kayaknya ingin diulangi lagi masa-masa itu teman Pro 2. So kita masih punya informasi lainnya spesial di Kepo Time, jadi jangan kemana-mana, stay terus sama kita di 9.2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu.

tiba, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

2022 back to 2000-an. Lagu-lagu dari Run ini sangat menemani perjalanan bersekolah, masa-masa remaja kita teman-teman Pro2. Aku lakukan semua untukmu dari Run. Kita masih di Kepo Time ya teman-teman Pro2, dan masih ada informasi yang mau saya sampaikan buat kamu biar lebih update lagi. Jadi ada kabar terbaru dari pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT yang saat ini sedang berlangsung di Nagekeo teman-teman Pro2. Jadi di tengah seru-serunya, di tengah semangatnya para peserta yang datang dari banyak sekali daerah di NTT ini, semua perhatian tuh terhadap kesehatan peserta juga sebenarnya tidak kalah penting teman Pro2, bukan cuman kegiatannya tapi kesehatan mereka yang mengikuti kegiatan ini loh sebenarnya. Jadi ada Wakil Bupati Nagekeo Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada yang menunjukkan bahwa kepeduliannya ini datang langsung untuk menjenguk beberapa peserta yang sekarang ini sedang menjalani perawatan di Puskesmas Danga. Wah keren sekali ya bentuk sosialisasinya, bentuk empatinya, karena ini menunjukkan kalau para peserta itu tidak hanya didukung saat perlombaan saja atau persiapan saja, tapi juga diperhatikan kondisi kesehatannya juga teman Pro2. Jadi salah satu peserta dari Flores Timur itu sempat mengalami mabuk perjalanan setelah menempuh perjalanan menuju Nagekeo. Tapi memang benar ya, hal yang mungkin kita tidak pikirkan atau tidak kita persiapkan itu tuh terjadi teman Pro2, seperti yang terjadi oleh salah satu peserta ini. Untungnya karena penanganan cepat dari tim medis di Puskesmas Danga ya, kondisinya sudah lebih membaik dan diperbolehkan untuk kembali beristirahat bersama teman-teman yang lainnya. Yeay, semangat ya, semangat. Pemerintah daerah bersama tenaga kesehatan juga pastinya saat ini tuh siaga untuk memastikan seluruh peserta tetap sehat, tetap semangat, merasa nyaman, dan pastinya siap untuk tampil maksimal selama mengikuti MTQ yang berlangsung di Nagekeo sekarang ini teman Pro2. Siapa yang menjadi juaranya, intinya yang paling penting semuanya sehat, semua keselamatan terjaga, semuanya bisa mendapatkan impact yang luar biasa dari kegiatan yang dijalaninya saat ini teman Pro2. Jadi itu dia seperti yang saya bilang barusan, jaga kesehatan buat teman Pro2 yang saat ini lagi sakit, yang sedang bersekolah, yang sedang belajar di kampus, yang sedang bekerja, menjalani aktivitas kamu apapun hari ini. Jangan lupa sarapan, minum air putih yang cukup, tidur juga harus diperhatikan ya teman Pro2. Jangan sampai kamu sudah makannya tuh diperhatikan, dijaga, tapi pola tidur kamu tidak kamu jaga tuh teman Pro2.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

teman produa, kita sudah sampai di penghujung segmen Kepo Time untuk edisi hari ini ya. Semoga obrolan kita tadi bisa tambah insight buat kamu, bisa bikin pagi kamu makin seru juga, dan tentunya bikin hari kamu lebih semangat untuk dijalani teman produa. Kamu harus ingat bahwa setiap hari itu selalu punya cerita baru, selalu punya lembaran baru. Jadi jangan takut untuk terus belajar lagi, coba lagi, maju terus, berkembang terus, bertumbuh terus teman produa. Tapi tenang ya, untuk keseruan kita belum selesai, karena setelah ini akan ada segmen yang paling kamu tunggu-tunggu teman produa, FYP, Flores Your Playlist, tempatnya kamu request lagu. Jadi sebentar di pukul 7 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kamu jadi DJ-nya. Jadi kamu akan menjokikan, saya menganut sih kata menjokikan ini. Kalau kamu punya lagu yang bisa menemani pagi hari kamu, mood pagi hari kamu yang lagi happy, yang lagi sedih atau lagi pengen dengarkan lagu saja, tidak lagi merasa apa-apa tapi memang pengen dengar lagu saja, atau mungkin lagu yang bikin kamu langsung singelong, tetap memprodua di kamar mandi, maybe. Jadi kirim requestan kamu nanti ya, di jam 7 sampai di jam 8 pagi teman produa. Bisa call juga seperti biasa, dicatat nomor WA kita ya, di save, dihafal kalau bisa, di 082 147 65 0422. So, kita akan temani kamu terus-terusan tuh teman produa sampai jam 10 nanti. Jadi enjoy with us, nge-vibing bareng kita.

Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman-teman pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flores your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.

berjalan persis setelah Mbak Betty. Mereka berdua masuk rumah di momen yang berdekatan. Jadi gue berasumsi kesehatannya menurun semenjak melihat sahabatnya yang sama-sama betina dan senior udah gak ada. Gue nulis lirik dan melodi untuk Betty tanpa tahu awalnya apa topik yang pengen gue omongin, karena lagu ini gak terencana, cuman demo lebihan dari Emir. 5 menit setelah gue selesai rekam, Betty tumbang dan harus gue larikan ke klinik. Dan malam itu dia wafat. Gue baru sadar 1 minggu setelahnya bahwa secara gak sadar gue nulis dan nyanyiin lagu tentang kepergian dia. Persis di malam dia meninggal, tepat sebelum kejadian.

welcome to Flourish Your Playlist alias FYP. Jadi buat kamu semua teman produa yang pagi hari ini mau request lagu nih, drop your request now di line WhatsApp kita seperti biasa 082 147 6504 22. Atau mungkin kamu lagi main Instagram sekarang in niche, boleh gabung di Produa FMND atau teman produa untuk request lagunya. Mau kirim salam-salamnya atau mau cerita yang kamu rasakan pagi hari ini lagi ada gebrakan apa, bisa sekali untuk cerita sama kita, untuk ngobrol sama kita di Flourish Your Playlist sampai jam 8 pagi. Kalau mau call juga bisa sekali teman Pro 2 di line WhatsApp kita seperti biasa ya. Kalau mau telepon di line WhatsApp kita pasti saya angkat, pasti kita dengarkan suara kamu dan ajak kamu untuk seru-seruan sama kita, chill-chillan bareng kita di pagi hari ini, karena pagi ini sangat menentukan mood kita, sangat menentukan aktivitas kita, maunya produktif atau mau lebih santai ritmenya, ataukah lagu yang kita dengar akan di pagi hari ini menentukan kita sedih, senang, atau lagi menyesal, atau lagi apa. Itu sebenarnya saya meyakini lagu itu sangat amat mempengaruhi lifestyle kita tuh teman-teman produa. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini merasakan hal yang sedikit berat ya, merasakan hari-hari yang cukup complicated, jadi mending apa? Dengar lagu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Ada Feral Hilal dengan keliling. Five-nya tuh kayak kita lagi jalan sama orang tersayang, keliling tidak ada tujuan, tapi tetap yang memenangkannya adalah jalan sama orang tersayang. So cute, sangat cute teman-teman Produa. Lebih cute lagi kalau kamu datang untuk request lagu sama kita di Flores Your Playlist ya, buat teman Produa. Tapi sekarang ini ada yang request nih dari line WhatsApp kita, ada Kak Santi. Halo Kak Santi, thank you sudah gabung sama kita ya di Flores Your Playlist. Katanya mau putarkan lagu dari Adrian Khalif, judulnya 2001 kali. Lagu yang vibes-nya, wah, kita peramal vibes ya, kita pembaca vibes ya saat ini. Tapi lagu dari Adrian Khalif, lagu baru ini tuh rasanya seperti menggambarkan dua orang yang mungkin sering beda pendapat, mungkin sedang seru-serunya untuk berkelahi teman-teman berdua. Berkelahinya tuh berkelahi yang sayang, berkelahinya yang karena sayang begitu. Kadang saling merajuk ya, kita di sini bilang merajuk, bikin pusing, tapi lucunya tidak benar-benar untuk pisah gitu. Aduh, ini sangat cute-nya tuh level maksimal, maksimum. Sama ya kayak lagu ini teman Produa, siapa di sini yang kalau habis berkelahi itu, yang lagi berantem tuh bilang, aduh saya tidak mau bicara lagi sama kamu, kita blokir. Kita saling blokir, kita jangan sampai ketemu lagi. Tapi apa, besokannya sudah makan belum, di mana, kenapa tidak kirim chat, kenapa tidak call, kenapa tidak kirim reels. Bukan cuman pasangan ya ini, no ya, bukan cuman bicara tentang boy fee ataupun girl fee, ini juga tentang teman, karena pertemanan juga seperti ini teman Produa. Ini justru menggambarkan hubungan yang awet, hubungan yang tetap bisa ketawa sama-sama meskipun adalah drama-drama tipis dalam kehidupan pertemanan maupun percintaan kamu. So buat Kak Santi, thank you sudah request lagunya, keren pasti lagu ini teman Produa. Tapi kita masih tunggu kamu tergabung seperti biasa di line WhatsApp kita 082 147 6504 22.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukan yang enggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

aku Mam Pro 2, kita masih di Flores Your Playlist alias FWP. Ya, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu yang mau kamu putarkan di pagi hari ini bareng sama Priska nih, teman Pro 2. Kita mau sapa juga teman Pro 2 yang sering sekali gabung. Ada Bang Iru, ada Kak Safi, ada Oma Cheryl. Oma Cheryl kalau lagi dengarkan Pro 2, halo Oma, selamat pagi Oma. Boleh Oma untuk telepon kita untuk request lagu kesukaannya Oma, silakan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena akan panjang dan sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang saat ini dengarkan siaran kita spesial di sepedanya, silakan kirim requestan sekarang juga di 082147065042. Sembari menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini, ngopi sambil dengarkan lagu, putar saja di sini teman Pro 2, request saja di Flores Your Playlist.

0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Okasi dari Senti barusan jadi lagu penutup untuk perjumpaan kita spesial di Floresia Playlist. Seru sekali ya teman Pro 2, mulai dari requestan lagu, salam-salamnya juga. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani sampai pagi hari ini, buat yang lagi beraktivitas, ya semangat terus. Kamu pasti bisa, bisa apa melawan ngantuk kamu. Jadi kamu harus ingat, mau sesibuk apapun kamu hari ini, selalu sempatkan buat happy ya teman Pro 2. Tempatkan diri kamu paling utama tuh, menikmati musik favorit kamu, menikmati secangkir kopi, dan memberikan energi positif pastinya untuk sekitar kamu. Because good vibes are sesuatu yang sebenarnya susah untuk dilakukan, tapi kalau memang kita niat untuk menjadi pribadi yang baik, pasti dengan sendirinya aura kita, energi kita pun ikut terlihat seperti cewek cowok mantap teman Pro 2. So thank you buat kamu semua yang sudah request lagu di Floresia Playlist untuk hari ini. Jadi jangan sampai kamu galau karena ketinggalan untuk request lagu sama kita di Floresia Playlist. Karena santai saja, Floresia Playlist itu kan hadir setiap harinya dari Senin sampai dengan Minggu di jam 7 sampai jam 8 pagi setiap paginya. Kalau siangnya itu kamu bisa gabung untuk request lagu di Pradua Playlist dari jam 10 sampai di jam 12. So enjoy with us teman Pradua. Soalnya kita masih akan temani kamu kok, tenang saja sampai jam 10. Kita akan kasih kamu informasi yang unik, populer, yang mungkin bikin kamu tidak menyangka akan kita bagikan di pagi hari ini. Pro 2 nanti akan temani kamu spesial di Pro 2 Spot ya teman Pro 2, buat kamu yang saat ini ingin upgrade informasi unik menyenangkan. So ini dia lagu spesial buat kamu dari Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.